Beaufort terjejas banjir, PPK Selangor diaktifkan. Kerajaan perkukuh keselamatan imigresen tangani ancaman sindiket rentas sempadan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi. Masa untuk sesuatu yang lebih ber-

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
2: 7 hingga 11 pagi.
3: Ya, geng Rentak Pagi 7 hingga 11 pagi, 8.28 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, hai.
4: Hai.
3: Untuk anda semua di mana saja anda layan Tawau FM. Teman-teman yang bersama Azhar dan Wan J.
4: Aha, di Rentak Pagi jam untuk edisi 20 Mei 2026.
3: Ya.
4: Okay, jam ketiga sudah.
3: 20 Mei mungkin ada rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun kelahiran
4: selamat
3: hari
4: jadi.
3: Ini.
4: Dan bagi yang sakit-sakit tu mudah-mudahan diberikan kesembuhan.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, insyaAllah. Mudah-mudahan.
4: Itulah memetik kata-kata Azhar tadi. Dulu bawa minyak wangi, sekarang bawa minyak urut, minyak angin,
3: dulu,
4: bawa towel.
3: Dulu bertisu.
4: Dah lah, masih lagi juga bertisu lah.
3: Oh, masih lagi lah. Sekarang bertuala lah. Tuala kecil lah. Kan tuala besar. Okey, kita nantikan sekejap saja lagi, Wan. Untuk di hari sana sini.
4: Dan terus kirimkan respon anda.
3: Iya, jadi jangan ke mana-mana.
4: Bersama kami di Rentak Pagi.
5: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 Mei pagi untuk edisi 20 Mei hari Rabu bersama Edwin dan juga Rafiq di Konti Sabah FM. Dan juga bergabung dengan stesen daerah di Tawau, kita ada Wan J. Hai Wan J.
2: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum jejaka-jejaka Sabah FM dan juga jejaka serta gadis lain.
1: Ah, yang lain itu kita sebut namanya sekarang. Di Keningau kita Aida, ada Aida. Hai Aida.
3: Ya, hai juga semua.
4: Selamat pagi dan Sandakan FM kita ada NY.
5: Hai.
1: Oi. Ya.
2: Oi.
3: Hai, jejaka NY.
1: Tiga jejaka dua
2: wanita. Yeah. Oh ya, ada dua wanita okay lah, pula kan, salah lagi.
4: Ya. Yeah. Jadi pagi ini kan, atas perkiraan saya dari semalam kan, saya mulakan Sandakan lah pagi ini.
2: Oh, perkira ya.
5: Sandakan ya.
1: Begitu lah kiraannya. Okey, silakan.
5: Okey, dari Sandakan FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana hari ini berlangsungnya majlis perasmian bangunan Mahkamah Anak Negeri daerah Tongod yang dilaksanakan bermula pukul 10 pagi bertempat di Mahkamah Anak Negeri Tongod ya. Dan seterusnya hari ini juga berlangsungnya majlis sambutan pesta keamatan peringkat daerah Tongod untuk tahun 2026 yang berlangsung bermula pukul 1.30 minit tengah hari ini bertempat di dataran rakyat Dewan Terbuka Majlis Daerah Tongod ya. Itu dia dua catatan untuk hari ini melalui diari sana sini dari Sarakan FM. Dan untuk diari yang seterusnya bersama dengan Wan J di Tawau FM, silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan untuk perkongsian diari sana sini hari ini. Tawau FM ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah 2026 Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini tabung darah seperti biasa dibuka bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan satu lagi kempen derma darah yang dilaksanakan adalah bertempat di SMK Balong, yang mana waktu permulaan untuk kempen ini di venue berkenaan juga bermula 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Itu catatan diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan di Keningau FM, Aidah, silakan.
3: Baik, terima kasih Wan. Dari Keningau FM ada empat bahan perkongsian bahan diari pagi ini ya. Untuk catatan yang pertama, ini berkenaan dengan program saringan kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026 anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Hospital Daerah Tambunan, Pejabat Kesihatan Tambunan, yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Terbuka Pisong Puruan Square Tamu Tambunan, dan berakhir lebih kurang pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan beberapa aktiviti diadakan antaranya seperti ceramah motivasi kesihatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan mata, demonstrasi CPR. Itu antara aktiviti yang diadakanlah. Dan untuk catatan bahan diri yang kedua, ini pula berkenaan dengan kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun bagi peringkat daerah MSSD Keningau untuk tahun 2026 yang bermula pada hari ini sehinggalah 22 Mei nanti, sedang berlangsung ketika ini di SMK Keningau dan Padang B di Sekolah Henry Geni Keningau. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap adun N44 tulit. Dan untuk bahan diari yang ketiga dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri MISMAN peringkat Negeri Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah untuk tahun 2026 bersama dengan 1447 Hijrah yang juga berlangsung bermula pada hari ini sehinggalah esok 21 Mei 2026 bertempat di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Dan insyaAllah akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Exco Agama. Dan untuk catatan yang terakhir, bahan diari terakhir dari Keningau FM, ini pula berkenaan dengan program Jelajah Saringan Kanser Saka Negeri Sabah 2026 bagi peringkat daerah Keningau, di mana untuk hari ini aktiviti yang dijalankan iaitu saringan kanser cervix, pemeriksaan saringan kanser cervix yang akan bermula pada pukul 9.30 pagi nanti. Dan Okey, program ini akan berakhir pada 24 Mei nanti, iaitu bersama dengan Hari Ahad. Okey, diadakan bertempat di Dewan Arcade Keningau ya. Itu ada 4 bahan perkongsian dari dari Keningau FM untuk hari ini, banyak. Okey, jadi untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM, bersama dengan Rafiq dan juga Edwin. Silakan.
4: Baik, okey Aida, terima kasih. Di Sabah FM ada 3 saja, jangan risau. Pagi ini pukul 10 pagi nanti di mana rakan Lestari akan bertempat, akan berlangsung di Masjid Daerah Petatan, dan pukul 11 pagi juga nanti kejohanan bola sepak MSSD di Sembulan.
1: Okey, kalau tadi Aida kongsikan bagi daerah Keningau, kalau di sehari ini juga berlangsung untuk peringkat daerah Kota Kinabalu.
4: Betul.
1: Petangnya pula kita ada temu bual dalam segmen Bahngam lah itu. Ini untuk slot temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi berkenaan dengan pertandingan Unduk Ngadau sempena perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Tetamunya Tindarama Dr. Mary Gambidau, merupakan pengurusi Unduk Ngadau Negeri bagi tahun 2026. Jadi boleh saksikan temu bual ini secara langsung juga ataupun bervisual di laman Facebook serta siaran Sabah FM 2.30 minit petang nanti.
4: Ya, pastinya kemuncak pada 31 Mei nanti.
1: Yes, jadi ada sudah yang kamu sokong-sokong daerah masing-masing? Ada sudah. Oh, iyalah kan. Ya. Sokonglah daerah masing-masing kan. Tawau, Sandakan,
4: saya gitu. Tawau, Keningau. Mana tahu Keningau sokong daerah Penampang.
1: Ada begitu. Okey, terima kasih sahabat-sahabat kita. Wan J di Tawau.
2: Terima kasih kembali.
1: NY di Sandakan. Dan juga Aida di Keningau. Selamat bertugas.
2: Selamat tugas semuanya. Bye-bye.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Tawau.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Planet Zuhal merupakan planet ke-6 dari matahari. Kalau ada peminat astrologi, pasti anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya gegelang yang melingkari Zuhal? Menurut kajian astronomi, cincin Zuhal terbentuk daripada zarah ais, air dan bercampur dengan debu serta serpihan batuan yang berukuran antara mikrometer hingga beberapa meter. Data daripada misi Cassini NASA menunjukkan bahawa cincin ini mungkin berasal daripada serpihan bulan atau objek kosmik yang hancur akibat tarikan graviti Zuhal. Struktur cincin terdiri daripada beberapa lapisan utama yang dikenali sebagai cincin A, B dan C di samping cincin kecil lain seperti D, E, F dan G. Cincin B adalah yang paling tebal dan terang, manakala cincin F lebih tipis dan dinamik dengan corak yang sentiasa berubah akibat interaksi graviti bulan kecil Zuhal. Kajian saintifik juga mendapati bahawa cincin Zuhal sangat nipis walaupun lebarnya mencapai ratusan ribu kilometer. Ketebalan purata cincin hanya sekitar 10 hingga 30 meter menjadikannya hampir tidak kelihatan apabila dilihat dari sisi bumi. Fenomena ini dapat diperhatikan setiap 13 hingga 16 tahun apabila Zuhal melintasi satah orbitnya, menyebabkan cincin kelihatan hilang kerana sudut pandangan yang sangat tipis. Selain itu, kajian terbaru menunjukkan bahawa cincin Zuhal mungkin tidak kekal selama-lamanya. Proses yang dikenali sebagai ring rain menyebabkan zarah ais dan debu dari cincin tertarik ke atmosfera Zuhal akibat tarikan graviti dan medan magnet planet. Kajian Cassini menganggarkan bahawa cincin Zuhal mungkin akan hilang dalam tempoh 100 juta tahun akan datang, menjadikannya fenomena sementara dalam sejarah kosmik.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
4: Iya, ingin tahu kita mengenai
2: cincin planet Zuhal. Ramai yang tidak tahu sebenarnya apa kandungan cincin planet Zuhal tu kan. Nampak macam macam nampak sesuatu bahan yang legap, tapi sebenarnya dia kalau dari dekat dia adalah seperti yang dinyatakan tadi, okey?
4: Ya.
2: Baiklah, 8.49 minit pagi sudah ketika ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Tau FM di mana juga anda berada. Dan nantikan 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu jam yang terakhir kita akan bacakan respon-respon daripada rakan pendengar kita.
4: Baik, ini dia lagu Pantun Janda.
2: Bersama dengan kami di Rentak Pagi Tau FM. Jan-

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui

0: sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siawai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah

Sekiranya terjadi peningkatan suhu dan cuaca panas, ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak strok haba. Amalkan minum air yang mencukupi. Elakkan senaman yang sukar. Sentiasa berada di kawasan yang selesa dan redup. Sentiasa pantau simptom keletihan akibat kepanasan dan strok haba. Hubungi talian 911 jika mengalami sebarang simptom dan perlu bertindak segera untuk menyejukkan badan sehingga bantuan tiba.

0: Ya, kita sama-sama. Kan, dia rentak pagi 9.21 minit pagi. Assalamualaikum. Masa pagi untuk anda semua. Jam yang terakhir, teman-teman bersama kami berdua, Azhar dan juga Wan Jir, rentak pagi ini. Dan kita bacakanlah respon-respon yang telah pun dihantarkan rakan-rakan pendengar kita di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Dan kita terima panggilan juga lah
1: 0897-8243. Baik, kita mulakan dengan sapaan pagi daripada rakan kita di Facebook. Salam ukhuwah persaudaraan dari Mans LFC Tawau. Syukur Alhamdulillah, semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, dilipat gandakan rezeki seperti mana air zam-zam mengalir tanpa henti. Biar jiwa rok jalan terus, janji beriman.
0: Sam Kromong, dulu suka makan di luar atau restoran atau warung, sekarang tidak suka sudah. Bagus, lagi tapau saja katanya.
1: Betul, ya betul cakap si Sam. Kalau saya sendiri kan Zah, terutama kalau sendiri macam yang yalah, macam malam ni kan bakal sendiri juga.
0: Gitu kan?
1: Jadi kalau macam keluar tu kan bagus, saya tapau makan di rumah, enjoy sambil mungkin tengok Korea ke, tengok si drama lah, kan. Cerita CEO ke,
0: betul, kan, terus sakit
1: dilahirkan semula yang pulang kedua
0: dihidupkan kembali kelahiran.
1: Kenapa aku di badan ni? Kenapa aku dihidupkan semula? Oh, aku dibagi peluang untuk balas dendam.
0: Oh, ni sah ni. Memang tengok cerita-cerita gini.
1: Baru saya tengok semalam satu sah.
0: Oh, okey. Lagi kita ada siapa?
1: Raima. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azhar. Selamat pagi. Jom sarapan mie sup dan teh tidak bergula. Wow. Responku pagi ni, dulu suka menonton sampai jam 12. Sekarang sudah tidak, sudah menonton. Menonton sejak sampai jam 8. Lepas tu masuk bilik, layan telefon bimbit dan radio sejak. Layan lagu-lagu di YouTube. Amnya lagu-lagu kumpulan KRU yang tidak pernah bosan. Okey, DJ Wan J Azhar, Happy Conti, menghiburkan kami peminat setia Radio Tau FM. Okey, tak lagu putar lagu voodoo.
0: Okey, lagi ada yang Mariam Daud. Malas sudah membetulkan lama-lama, lebih banyak diam dari bising-bising. Bagus. Lain drama Korea. Selamat pagi untuk DJ berdua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kalau saya, saya pula kalau dulu mungkin lewat tidur jugalah. Sekarang awal tidur.
1: Oi, paling awal. Sekarang, kalau sekarang ni, zaman-zaman sekarang macam kita cerita tadi lah Zah, minum-minum kopi, kalau lepak-lepak kan jam 9 mengantuk sudah.
0: Ya, itulah kan. Faktor usia lah tu kan.
1: Faktor usia.
0: Pacik.
1: Kalau kita macam, kalau kamu mau tahu lah kan guys, kami-kami di Tau FM ni, kalau macam ada acara sampai lewat malam, keluar juga pergi minum. Lepas tu kan macam lepak sekejap. Tapi tengoklah muka semua di situ. Lepas mengulas kejadian ni tadi, confirm nanti muka semua yang mata yang kalayu.
0: Dia bercakap tapi dia punya tu
1: dia punya tone tu berbeza sudah. Nadanya tu macam yang beralun-alun sudah, berombak.
0: Okey.
1: Sajadi Harun. Assalamualaikum. Selamat pagi di JB Tegas, Wajib dan Azhar. Cuaca di Balong amat cerah. Hati-hati dalam pemanduan rutin anda. Anda mesti bijak dalam menjalani kehidupan seharian. Kalau saya pula adalah lebih baik siapkan kerja sebelum bos tanya. Selesaikan apa yang patut. Tentang kuasa viral ni, abaikan dulu. Sebab lama-kelamaan akan slow juga. Biasalah umur-umur pertengahan sudah ni. Saya lebih kepada family je. Ada masa berambil cuti kerja, cuti kerja. Itu saja yang mampu kita lakukan. Semoga tugasan harian kita semua mendapat manfaat. Sebelum meninggalkan tugasan, perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum diambil alih oleh staff lain. Jangan menunding jari selama kita. Selesaikan dengan cara bertolak ansur. Okey, bye. Assalamualaikum. Maksudnya dia ni, dia macam
0: dulu lain kan. Sekarang gitulah kan. Mungkin dulu santai-santai ya kan. Lagi kita ada siapa?
1: Zila Novela Ezra Octavia. Salam DJ Wan J, DJ Azhar. Zila pula, kalau dulu suka lipat dengan kawan-kawan shopping-shopping, tapi sekarang macam malas sudah mau shopping-shopping. Faktor usia agaknya kan. Beli apa yang perlu sejak melipat pun tak sudah. Macam malas sudah, rasa buang masa penajak ya. Betul lah tu, macam sakit kepala kalau pergi tempat ramai-ramai tu. Apalagi beratur, biarlah makanan tu viral.
0: Gitu kan. Baik, kita cuba memanggil Wan.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Saya Alawahi daripada Bandar Tawau.
0: Siapa?
2: Alawahi.
0: Alawahi.
1: Dari Bandar Tawau. Ya, jadi macam mana tu? Mau berdialek kah atau bagi respon?
0: Tajuk kita.
2: Sebenarnya saya bagi respon tentang soal
0: dulu
2: tidur tu sih, ya.
0: Okay.
2: Dan sekarang kan.
0: Betul. Apa yang
2: ini? Kalau saya dulu waktu saya menjalankan perusahaan tenda kontraktor, lalu lewat tidur. Kadang-kadang jam 2, jam 3 baru tidur. Tapi apabila usia sudah meningkat, umur ke 48 tahun.
0: Sekarang 48 tahun ya?
2: Iya. Jadi rasanya perlu awal tidur karena macam tidak diduga, tidak diduga bahwasanya kita punya perasaan tu ingin mau tidur.
1: Betul, betul. Tiba-tiba kan Cialawi macam tiba-tiba tak mengantuk, apa macam kita tengah shock buat sesuatu, tiba-tiba mata pun makin layu, makin layu.
0: Kadang-kadang tengok TV, TV pula yang tengok kita ya.
2: Ya betul cik. Kadang-kadang TV tu hidup sendiri.
1: Dia yang tengok kita.
2: Dan boleh saya buat ucapan cik?
1: Boleh, silakan.
2: Okey. Ucapan ini khas ditujukan kepada Ahmad Bulan Singh yang berada di Estate Burumas Tawau. Harapan saya bekerja juga, cuma utamakan kesehatan dan keselamatan. Di samping itu jangan lupa ingat Allah tu. Dan solat dengan baik. Sekian, terima kasih.
0: Ya, itu dia memanggil kita ya. Saya ingat tadi Cik Mat
1: Bulan Singh. Ya, sama, bukan sama suara dia Cik Mat. Rupanya berkawan.
0: Kawan atau keluarga?
1: Betul, kawan atau keluarga kan? Okeylah, nanti kita akan bagi lagi respon daripada rakan pendengar kita, sebab lepas ni kita ada bisik selebriti. Beribu dahulu dengan Tabola Balik.
0: Iya, terus dengarkan.
1: Tak pagi.

0: kamu mau tahu kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Selebriti 9.32 minit pagi waktu ini.
3: Ya. Imam Masa untuk kita berkongsikan cerita selebriti tempatan dan juga antarabangsa kepada anda. Kali ini kita tampilkan selebriti dari Indonesia. Okey. Ini berkenaan dengan seorang penyanyi dari negara seberangnya, dan dalam industri muzik yang sering kali didominasi oleh gimmick kita laluan demi meraih perhatian, tapi penyanyi ini hadir dengan formula yang berbeza, iaitu Gia Indrawari. Kerana baginya, kejujuran dalam berkarya dan keikhlasan menyampaikan rasa adalah senjata paling kuat untuk memikat hati pendengar.
2: Dan impian Gia ini untuk bertemu peminat di Malaysia akhirnya terlaksana menerusi konsert solo istimewa Gia Indrawari Rasa Jiwa live di Kuala Lumpur, ya, berlangsung di Kuala Lumpur baru-baru ini, Wan. Dan kehadiran lebih 1,200 penonton membuktikan bahawa popularitinya bukan sekadar bersandar pada angka penstreaman digital semata-mata, sebaliknya satu pengiktirafan terhadap kualiti seninya.
3: Betul, ya. Dan konsert yang dianjurkan itu berjaya mengimpunkan peminat setia yang menggelarkan diri mereka sebagai Gia Always. Gia Always, okay? Dan apa yang menarik adalah kesederhanaan persembahannya yang tetap mahu menyuntik emosi mendalam tanpa perlu produksi yang terlalu gah ataupun berlebihan. Membuka tirai dengan lagu Rasa Cinta ini, Gia segera memikat suasana, dan sejak nota pertama dimainkan, Dewan sudah pun bergema dengan suara penonton yang menyanyi bersama.
2: Dan ia diteruskan dengan rangkaian karya popular lain seperti Malaikat, Bucket List, dan vokal Gia yang lunak dan juga stabil sepanjang malam menjadi bukti kematangannya sebagai seorang penghibur profesional.
3: Ya, ada konsert yang meninggalkan keterujaan sementara, tapi ada juga persembahan yang meninggalkan rasa yang sukar diterjemahkan dengan kata-kata. Kata Gia itulah yang berjaya dihadirkan Gia menerusi Rasa Jiwa.
2: Dan aspek teknikal juga memainkan peranan yang penting dalam menghidupkan nyawa pada konsert. Betul. Tersebut, ya. Dan permainan pencahayaan juga seolah-olah memahami setiap bait lirik yang disampaikan oleh Gia.
3: Misalnya, ketika lagu Terima Kasih sudah bertahan dinyanyikan, ruang dewan dihadiri banjiri cahaya putih malap dan juga limpahan lampu telefon bimbit peminat. Itu sudah cukup untuk mencipta visual yang cukup menyentuh jiwa.
2: Dan penjayaan pada malam itu bukan sekadar elemen teknikal tetapi juga instrumen yang penuh dengan emosi.
3: Ya, vokal lembut Gia pun tidak tenggelam, dan setiap lapisan instrumen daripada petikan gitar akustik sampailah drum, okay? Dentuman drum dikawal dengan kemas. Ini turut memberi ruang cukup untuk vokal Gia bernafas dapat didengari dan sampai ke telinga penonton dengan sangat-sangat bersih.
2: Dan detik yang paling menonton jiwa sewaktu segmen Gia membacakan surat buat dirinya yang lebih muda, ya. Dalam suasana dewan yang sunyi sepi, dia menyampaikan lagu Masa Mudaku Habis dan Berdamai.
3: Dan kesunyian itu sendiri menjadi sebahagian daripada komposisi persembahan, membenarkan setiap patah kata yang keluar daripada bibirnya dirasai oleh mereka yang hadir.
2: Namun Gia bijak mengawal dinamika persembahan agar tidak terus hanyut dalam kesedihan, dan suasana kembali rancak dan juga bertenaga menerusi lagu-lagu seperti Oh Tuhan, Seribu Kali, Tadi Malam, dan Kamu Anggap Apa.
3: Ya, dan sebagai kejutan, Gia turut menayangkan video eksklusif lagu barunya berjudul Daun-Daun dan Kemuncak Malam, pastinya milik lagu fenomena teramini dan juga Jiwa Yang Bersedih. Okay? Sebagai peminat memuncak dan hampir keseluruhan penonton menyanyi dengan penuh perasaan. Ada yang melihat air mata, kan? Okey, Jiwa Yang Bersedih itu bukan sekadar lagu popular tetapi lagu tema bagi mereka yang sedang bergelut dengan kelelahan hidup.
2: Iya, dan sebelum melambungkan tirai dengan lagu Manusia Paling Bahagia, Gia sempat menitipkan pesan lawan untuk semua peminat agar mereka terus kuatlah. Dan dia juga mengajak penonton untuk berdiri bersama dan menamatkan malam yang penuh emosi itu dengan nota harapan yang ceria.
3: Iya, ya, 2 jam konsert itu berlangsung, memang sangat-sangat best lah.
2: Betul.
3: Itu dikongsikan kepada anda menerusi apa yang tular untuk hari ini.
0: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu kak tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.

0: Ya, tetap pagi Tau FM, stesen pilihan anda, 8.9.42 minit pagi waktu ni. 8 ya.
1: Ya.
0: Oi, nak dah boleh move on dari jam 8.
1: Sabar. Mau tambah lagi 1 jam. Okey. Kita bacakan lagi respon-respon pendengar kita. Zila tadi sudah kita bacakan.
0: Belum.
1: Okey. Zila pula kalau dulu suka tengok sudahlah tadi, lepak-lepak
0: katanya. Oh, ya,
1: Di atas ya. Atas lagi. Atas tadi Rahimah sudah?
0: Sudah, semua sudah.
1: Okey. Baik, kita bacakan pula yang ada di WhatsApp kita. Kita ada Timbul. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tau FM. Untuk Azawan J, juri teknik, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Aiman dari Tamaria. Miau, kalau saya maybe malah sudah mau pergi jalan-jalan jauh sebab terlalu penat kerja, katanya. Terima kasih.
1: Lagi kita ada
0: Aucha. Adinda.
1: Dinda Aida Wahyuni. Assalamualaikum, salam silaturahim, salam dua jari. Haiwan Azza Aida di sini. Dulu suka, sekarang tak suka. Dulu saya suka makan cendol. Sekarang ni tengok cendol pun dekat dan lain macam sudah. Macam ada yang geli-geli begitu. Sama dulu saya tak suka makan pedas-pedas, tapi sekarang ni kalau tak ada lada juga, saya tak ada selera mau makan. Janji ada pedas-pedas.
0: Kalau saya sikit pula kaedah, saya macam bukan tak suka. Saya suka makan pedas, tapi jangan terlalu pedas.
1: Yang sedang-sedang
0: saja. Okey, Bahar Mada. Assalamualaikum DJ Bido, Dek Wan J dan Azaz. Selamat bertugas. Selamat pagi semua layan Tau FM pilihan anda. Jumlah juak dan berada. Cuaca di Tau Manggung 9 pagi tadi. Pagi Kamis, pagi Rabu lah bang. Hari bukan Kamis. Respon pagi ni, dulu-dulu suka, sekarang macam tidak sudah. Faktor usia. Kalau saya, dari segi makanan memang banyak yang saya tidak suka. Sebab makanan zaman sekarang terlebih perisa sudah. Kalau dari segi kelakuan, saya tidak sudah suka jalan-jalan. Habis kerja santai saja di rumah. Kalau pun jalan-jalan sebulan sekali, bandar LD itu pun tolong orang rumah tolak troli. Begitu. Kalau baru cuti jalan-jalan cari makan pun, paling pun balik kampung saja, di seberang bawa duit 30K sampai di sana jadi jutawan.
1: Oi, 30K jadi jutawan. Kalau 30K bersamaan dengan
0: juta tu.
1: Juta-juta lah tu kan.
0: Juta sudah.
1: Million.
0: Yeah.
1: Okey, Umi Aminah, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum DJ Azan dan DJ Wanje. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bongan. Dialek Tidungnya Bionio Bentiron Dako Ngelap Pandai So. Dialek Bongan Kinsa Lengo Aku Ngalap Tausa. Buat DJ, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Terima kasih Cik Umi Aminah. Cik Din pula ada dialek juga.
3: Assalamualaikum DJ Azad dan DJ Wanje. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Bionio mentiron dako gua ngalap sio. Sekian, terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ Wanje dan DJ Azad. Baiskon akon.
0: Baiskon jang.
1: Baiskon jang. Terima kasih Cik Din. Okey, nanti kita akan bacakan lagi. Respon anda, dan anda boleh hubungi juga talian 0897782243. Ini dia lagu daripada Harry
0: Nur Halimah.
1: Terus dengar.
0: Tak pagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tau FM, stesen pilihan anda, 9.54 minit pagi waktu ini, dengan pantas tiga yang terakhir ya. Uh-huh. Respon rakan pendengar kita, Sarina Malisuk, ajak aku makan ingat suku Suluk daripada Rima Imah. Terima kasih sis. Morning pula, assalamualaikum DJ Azhar dari Jawa J. Kalau soal lepak, tengok keadaan sekarang, kadang lepak juga dengan geng-geng sama family, kadang-kadang dengan anak. Uh-huh. Soal makan ke sis ikut saja, yang penting rasa ngam diteka. Okay. Okay. Dan yang terakhir apa tidak, assalamualaikum hari Jumaat 2 serta semua pendengar Tau FM, semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi ni. Uh-huh. Jadi kalau saya dulu suka juga keluar waktu malam, okay, healing sambil bawa kereta atau motor. Sekarang tak sudah. Uh-huh. Nanti sudah keluar malam. Selagi tak ada apa, memang takkan keluar malam. Sekadar uh-huh. ke masjid, lepas tu terus balik. Lepas tu malas mau pergi kerja, tapi fikir kita bukan bilik ni, kena kerja juga.
2: Betul.
1: Ha, tahniah Arsenal champion Premier League. By DJ berdua, assalamualaikum, balik nanti hati-hati. Oh, tahniah Arsenal.
2: Iya, tahniah lah pejokong.
1: Arsenal ya. Uh-huh. Abang, terima kasih untuk semua respon anda. Terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan kami sampai ke waktu ini. Rentak Pagi akan berakhir seketika saja lagi. Selepas ini 10-11 pagi, lagu-lagu hiburan berterusan menghiburkan anda. 11 pagi ada Syok Layan, 3 petang ada Ritma Petang.
2: Sampai kita jumpa lagi lah.
1: Selamat hari madu, selamat hari bahasa dunia. Bye-bye.
2: Bye.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kandang, yang bermaksud digunakan untuk haiwan di dalam kurungan atau kandang. Pada setiap pagi, Pak Jamal akan membersihkan beberapa kandang lembu ternakannya. Kandang. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Hoi.
1: Kawan ku ni kan?
2: Kawanmu lagi ni?
1: Ya.
2: Ini buruk kan ni atau tidak ni?
1: Tak lah.
2: Oh, okay.
1: Ada ni, benda yang dia mau kahwin.
2: Oh, okay.
1: Ya, tapi dia belum menemui pasangan mah lagi kan?
2: Ya, kadang-kadang jadi, budak-budak sekarang kan masalah itu lah.
1: Itulah kan? Kan, masih berkawan-kawan. Jadi dia terpilih-pilih. Dia mau tahu juga bah, kan macam mana mau pilih pasangan. Dia takut salah pilih pasangan.
2: Betul.
1: Jadi dia tanya juga, macam mana ya, aku mau cari pasangan yang bagus.
2: Ini kawanmu ni lelaki ke ni perempuan ni?
1: Perempuan lah.
2: Perempuan.
1: Kalau lelaki, dah.
2: Oh, dah. Memang terang.

0: baik tu dalam konteks dia jaga sembahyang, mm. kan? Maksudnya wali tu dia kena terima. Ya, tapi kalau dari sudut lelaki, maksudnya untuk kita pilih perempuan tu, Nabi bagi empat tanda lah. Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi atas empat perkara atau empat kriteria lah. Yang pertama lima liha, maksudnya tengok juga kepada hartanya. Nah, hartanya, lepas tu lijamal liha, tengok cantiknya. Sebab kena cantik juga, cantik tu subjektif lah kan. Cantik bagi kita lah. Sebab kalau kita pilih yang dah cantik, kita akan menghadapi wajahnya seumur hidup, betul. So kena yang menenangkan kita lah. Itulah dalam doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni, maksudnya yang menjadi penyejuk mata kita. Nah, melihat dia hilang masalah, bukan bertambah masalah.
1: Tenang
0: kan. Lepas tu yang ketiga tu, Nabi bagi isyarat kita untuk tengok kepada susur garur keluarganya, lina sabiha, keturunan yang baik-baik. Dan yang terakhir tu lidiniha, lihatlah kepada agamanya. Walaupun agama tu letak di nombor keempat, tapi Nabi bagi ingatan pada akhir hadis tu, lihatlah dan pilihlah yang beragama, insyaAllah agama tu akan menjaga keseluruhan kecantikannya, dia punya hartanya, dia punya keturunannya. Maksudnya yang paling utama tu tengok dia punya agama, kan? InsyaAllah kalau agamanya tu okey,
1: semuanya baik.
0: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja lah, insyaAllah. Bagaimana?
2: Boleh,
0: tapi
2: boleh.
0: Jangan terlalu memilih. Kan, kita ni tak sempurna, macam mana kita mencari yang sempurna?
2: Betul.
0: Kan?
2: Melengkapi macam, itu maksudnya menyempurnakan.
0: Melengkapi, menyempurnakan. Macam mana seseorang itu mengharapkan sempurna daripada pasangan, walhal dia sendiri tak sempurna.
2: Betul.
0: So kita saling melengkapi lah.
2: Betul.
0: Asik.
3: Tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini, menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
0: Pagi-pagi, makan roti. Semuanya selamat pagi.
4: Sedap, dicicah kari. Tadi ingat pagi-pagi makan roti. Sedap, dicicah kari. Hai, apa kabar hari ini?
0: Lepas tu?
4: Ku ucapkan selamat pagi.
0: Boleh sudah pantun lah.
4: Kan? Okay, lawan. Kita bersama lagi menerusi.
0: Ayo ke dapur siapa hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Haiwan. Sihat ya?
0: Sihat. Ya, hari-hari ditanya sihat ya?
4: Ya, hari-hari sihat dan bertambah sihat. Syukurlah kan.
0: Biarlah ke dapur. Yang penting sihat.
4: Syukur, Alhamdulillah.
0: Betul tu.
4: Okay, lawan. Semalam kita cakap kari kan?
0: Ya, kari.
4: Kita pun sudah opening dengan kari. Asam.
0: Asam dan kari.
4: Ya. Semalam asam kan. Okeylah, hari ini kita teruskan lagi dengan
0: resepi sotong goreng kari asam bersih by Zura.
4: Wow.
0: Panjang tu namanya.
4: Sedap ni. Saya kalau sotong ni, saya memang paling suka Wan.
0: Asam makan sotong kan?
4: Tak makan.
0: Saya pun makan juga. Sotong ni biasa kalau orang apa ni masak goreng tepung pun sedap.
4: Masak hitam.
0: Masak sambal.
4: Kunyit. Masak sambal. Aduh, sedapnya.
0: Masalah janganlah. Malas pun cari sotong lagi.
4: Kita minta ke sana, ke pasar tu. Nanti. Okay, lawan. Teruskan lagi untuk resepi kita hari ini bersama dengan Bai Zura. Itulah mengkongsikan sotong goreng kari asam. Macam mana tu caranya? Digoreng dulu ke apa? Kita belajarlah dulu kan?
0: Kita belajar dengan Bai Zura.
4: Iya, sama-sama. Nanti kita makan sama-sama.
0: Betul.
4: Siap masak ni kita makan sama-sama. Ya, Bai Zura. Okay, terus saja.
0: Bersama dengan Bai Zura, sotong goreng kari asam.
4: Silakan.
5: Hai, bertemu lagi untuk resepi hari ini. Hari ini saya, Sis Uya Bai Zura, akan kongsikan satu lagi resepi mudah dan cepat. Nama resepinya sotong kari asam. Bahan-bahannya sotong, ikutlah pilihan mau saiz besar ataupun mau kecil. Serbuk kari, kunyit, asam jawa, garam, penambah perasa dan minyak masak. Cara penyediaannya, mula-mula kita bersihkan dan hiris sotong dengan hirisan sederhana supaya mudah untuk kita makan nanti. Kemudian masukkan sedikit kunyit, 3 sudu besar serbuk kari, 1 sudu besar asam jawa, sedikit garam dan penambah perasa. Gaulkan ke semua bahan ini sehingga sotong tadi menjadi warna kekuningan dan perapkan seketika. Okay, masukkan minyak banyak sedikit ke dalam kuali agar sotong tadi masak rata. Okay, panaskan minyak atas kuali, kemudian masukkan perlahan-lahan sotong yang telah diperap. Tutup kuali sebab kita takut sotong meletup keluar, bahaya pula kan. Okay, dalam beberapa minit boleh buka penutup perlahan-lahan untuk gaulkan perlahan sotong yang sedang digoreng tadi. Ulang menggaul sehingga sotong masak. Ikut keinginan anda. Jika ingin sotong sedikit lembap, boleh goreng tidak terlalu lama. Tapi jika ingin mahukan sotong goreng tu lebih garing, bolehlah lebihkan sedikit masa menggoreng. Setelah siap, angkat sotong perlahan-lahan. Tips saya, kalau boleh masak angkat, jangan angkat bersama minyak ya. Okay, selamat mencuba.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: apa suka?
1: Maga kok cok.
0: Usapa ini radio na tau FM eh. Maga lo ding kali ngai.
1: Iya kak.
0: Iya cedolip doleng. Nah mega tau na fadaki. Oh iya iya. Untuk ni ye si ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna siaga.
0: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau tu di felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik 7 MHz.
1: Mela tu ke engkau ingat eh? Awi, dede.
0: Oh, padai di padai lo, pali.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

maya muyo de gitu suang suang ngedingong taka tawau FM tawau sinan ratus puluhan sinan punak rahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom pelda sahabat siam puluh siam poin sinan tawau.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan, pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Tawau FM.

0: sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Kami dari
1: LB Sandakan.
0: Jangan lupa dengarkan
1: Rawa FM.
0: Station pilihan anda.
1: Enjoy.
2: Pada insan waktu sekarang tu pukul 11.10 bedek pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersama kita sedara merusi peran segmen Short Line untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan bersama kita, saya Koyong bersama anda sedara untuk segmen Short Line ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM ketika ini. Seluruh itu terima kasih kepada Wan Jir dan juga Azhar yang bersama-sama dengan anda. Setelah tadi berusia hiburan segmen Rentak Pagi. Hiburan lagu-lagu sampai puasa memasihkan terus bersama-sama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersama-sama merusi ruangan ini selama 4 jam sehingga ke jam 3 petang. Anda akan dihiburkan dengan pilihan lagu-lagu terbaik di samping puasa memasih dari semasa ke semasa. Cuaca di perbandaran Tawau hari ini ya, dalam keadaan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan kelancaran kepada anda ibu urusan untuk hari ini. Apa dah seperti biasa saudara, untuk segmen Short Line ini, jam pertama ya, 11.30 nanti kita ada kuasa 2. Juga kita ada Fabulous Kat Gorgeous, kuasa impor solat. Dan seperti biasa, segmen Short Line akan bersasar anda nanti Embassy Zone Janji Rock seperti biasa bermula jam yang kedua nanti. Yang sedang mandu hari ini, selamat mandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Diucapkan untuk anda, okey. Apa dah terus fokus mendengarkan frekuensi kami. Empat frekuensi utama kami, 101.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Baru saya bersama sama berhibur bersama dengan Swelly menerusi lagu Sumadok Borneo. Okay, bawa kita ke pukul 11.25 minit pagi. Dan saya sudah pun post kata ada syarat di laman page Facebook rasmi kami Tau FM. Saya Subir Lana dan juga ada status WhatsApp kami 0194903838. Anda boleh hantarkan salam anda, hantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan sepanjang kita bersama-sama berusaha bersama buat shortline ini sehingga ke jam 3 petang.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol,

0: again.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
2: Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
3: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
4: Syok Layan,
5: Syok Layan.
6: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ibrahim Kuasa 2 bersama dengan Hel Husaini ya, berusi lagu Hajat, dan juga berduet bersama dengan Nadira Zaini berusi lagu Pelu. Begini ke pukul 11.39 bedek pagi. Okey, sahabat-sahabat kita yang berada di WhatsApp FM, mantapkan salam ya. Antaranya Izwan Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wan. Lu sekarang di mana, Wan? Ya Allah, Wan. Okey, kita ada Sam seperti biasa berada di scene on di Bekel ketika ini. Ucapkan salam untuk semua rekan-rekan GG Bekel Family. Sam, walaupun dia berada, ucapan cerita selalu. Terima kasih DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita ada siapa? Kita ada Mami Jun. Ucapkan selamat pagi buat semua. Okey, ya, terus hantarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan ya. Kiriman-kiriman salam anda untuk hiburan segmen Syok Layan ketika ini. Saya koyong bersama dengan anda, okey. Mana-mana anda sehingga ke jam 3 petang. Ada banyak berita-berita menarik akan kita kongsikan kepada anda. Bahan-bahan info semasa. Dan apa pun tadi adalah diucapkan ya kepada Arsenal. Juara selepas 22 tahun. Kan agak lama menunggu. Nasib baik tak jadi botol. Rival Bianco Arsenal membanjiri kawasan sekitar Stadium Emirates semalam bagi meraihkan kejayaan bersejarah kelab itu menjuarai Liga Perdana Inggeris EPL selepas penantian selama 22 tahun. Jadi selepas 3 musim berturut-turut ya menamatkan saingan di tempat kedua, skuad kendalian Mikel Arteta ini akhirnya menoktahkan penantian panjang dengan menjulang kejuaraan Liga Utama England itu buat kali pertama sejak musim Invisible. Kalau anda ingat sejak musim Invisible, panjang musim tak ada kalah, brother. Tahun 2003-2004 lah. Masa tu di bawah Arsene Wenger. Sasaran di sekitar Emirates dan juga Holloway Road ya, bertukar menjadi pesta besar-besaran dengan laungan, sorakan serta percikan bunga api memberikan sambutan sebaik pengesahan kejuaraan diumumkan. Jadi tahniahlah sekali lagi untuk fans-fans Arsenal di seluruh dunia. Diharapkan kejuaraan ya dapat dipertahankanlah untuk musim depan. Tapi apapun, kita sekarang ni meniti ke pertandingan akhir Piala Dunia World Cup 2026. Gagak negara mana lagi? Adakah Argentina? Kita tak tahu. Okey, santai mendengarkan Tawa FM. Labbaik Allahumma
2: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Perkhidmatan Perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous, yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat.
2: Kak.
1: Minggu lepas Bulat ada pergi hiking kan?
2: Ada.
1: Ada kan?
2: Minggu depan pun. Besok pun pergi hiking juga.
1: Kak Gorgeous macam mau ikut bah.
2: Tapi kan kak.
1: Kenapa?
2: Banyak pacar.
1: Kalau digigit pacat, ini yang kita perlu buat.
2: Apalah?
1: Pertama, kita cabut dulu haiwan tu.
2: Cabut?
1: Dari kulit pelan-pelan. Perlu cermat. Perlu hati-hati.
2: Tajam gigi.
1: Jangan kau terus tarik begitu.
2: Ui.
1: Tajam batu gigi-gigi kecilnya tu.
2: Macam derma darah pula kita.
1: Bukan. Ya, betul lah. Derma darah kepada
2: derma
1: pacat.
2: Derma darah kepada
1: pacat. Yang kedua, kita cuci bekas gigit pacat tu dengan air dan juga sabun. Itu supaya kita elakkan infeksi ataupun alergi.
2: Oh.
1: Ada kan orang yang memang kalau sudah kena isap darah oleh haiwan, dia jadi merah.
2: Tiba-tiba bengkak.
1: Seterusnya kita buat tutup luka gigi pacat tu dengan kain. Kalau tidak kain, plaster. Supaya darah tu tidak keluar.
2: Nanti terkeluar pula darah.
1: Takut kita tengok dia mengalir jatuh darah. Tak mau kita begitu. Jadi sudah kita buat tu semua, kita perlu juga jumpa doktor.
2: Iyalah, kalau ada dia ada apa-apa kan.
1: Iyalah, kalau teruk nanti. Sebab kalau dia kita haiwan ni kan isap darah kita, takut apa-apa. Itulah perlu kita jumpa doktor.
2: Kita pergi ni hari lah.
1: Tak maulah.
3: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

Baik, saudara, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3, Lahad Ratu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.05 minit tengah hari, Asar 3.28 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang, Isya 7.29 minit malam dan Subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Seterusnya bagi Zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan Bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isya 7.31 minit malam dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: dari Dr. Soraya.
1: Jika anda mengalami ulcer atau luka di dalam mulut, bibir, lidah, lelangit, gusi yang tidak sembuh melebihi 2 minggu, datanglah buat pemeriksaan mulut anda di klinik pergigian terdekat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, suatu hari pada hari pertabalan yang telah ditentukan oleh raja, yang mana pada hari itu telah dihadiri oleh para pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat, Nabi Yusuf ditabalkan sebagai wakil raja dengan mengenakan pakaian kerajaan dan di lehernya dikalungkan sebuah kalung emas. Kemudian raja di hadapan para hadirin yang hadir ketika itu melepaskan cincin dari jari tangannya, lalu raja tersebut memasangkannya ke jari tangan Nabi Yusuf sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Setelah selesai upacara pertabalan tersebut dan diserahkan jawatan Nabi Yusuf alaihi salam oleh raja, maka ketika itu Raja Mesir pun berkenan untuk mengahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha, yaitu janda majikannya yang telah mati ketika Nabi Yusuf alaihi salam masih di dalam penjara. Permintaan raja itu diterima oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf pun berkahwinlah dengan Zulaikha, bekas janda majikannya. Kemudian setelah Yusuf bergaul dengan istrinya, ia pun berkata kepada istrinya, "Tidakkah ini lebih baik daripada apa yang Anda kehendaki dahulu itu?" Lalu Zulaikha pun menjawab, "Wahai orang yang jujur, janganlah mencelaku. Anda mengetahui bahwa aku dahulu sedemikian muda dan cantik, dalam keadaan serba mewah, sedang suamiku lemah, tidak dapat memuaskan istrinya, dan engkau dijadikan oleh Allah sedemikian tampannya. Maka aku kalah dengan hawa nafsuku. Demikianlah keadaannya." Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam masih bertemu dengan Zulaikha dalam keadaan gadis dan mendapat dua putra daripadanya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Baik, Sarawak waktu sekarang tepat pukul 12.26 di tengah hari. Tawar
3: sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Okey, saudara, kita telah pun memasuki jam yang kedua. Dadah. InsyaAllah kita akan sama-sama berhibur mengisi berang lagu-lagu rock di jam yang kedua ini. Okey, kita dah bacakan kiriman salam sahabat kita di Facebook Tau FM. Kita ada sapaan salam dari Mami Jun. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam show layan, salam Janji Rock untuk keluarga tersayang di mana juga berada, rakan yang berada di Tau FM, taman-taman geng-geng KRT Taman Sri Balung, Wan Marini, Ketua KRT Taman Sri Balung, semoga sukses selalu. Juga buat sahabat-sahabat ramai di tag di sana. Antaranya kita ada Tantari, Elis, Nora, Aznita, Ning, Sunarti, Zila, Aiman, Halwis, Kasman, Samsu, Raima dan semualah sahabat-sahabat Juga buat DJ, selamat bertugas. Layan Tau FM, sesempilan anda. Lagi kita ada siapa? Kita ada Raimah. Raimah di Ladatu, Kampung Silam Ladatu, cuaca panas terik ni. Alamak. Salam saya di shortline ni untuk Ina Umang, Pak Undin serta semua anak-anak yang bergelar guru atau cikgu, Abang Muhtar, Abang Muhsin, Adik Murusalin, Adik Muhaimin, selamat hari guru. Juga buat adik-adik semua, Marlina, Marlinda, Nur Anis, Safwan, Halwis, Halim, Ana Muslimah, Nurlisa, Sam, Surtina, Bahar, kita semua yang lain Tau FM bersama dengan DJ Koim ketika ini. Terima kasih. Raima di Ladatu. Lagi kita ada siapa? Kita ada Zila. Selamat tegari buat DJ. Selamat bertugas ya. Happy lunch buat Tantari Masbira. Happy lunch buat Mami Jun. Happy lunch buat semua rakan Tau FM. Selamat jamu selera, jaga kesihatan. Juga buat DJ, happy lunch juga. Terima kasih Zila. Itu antara kiriman salam sahabat kita ya. Di Facebook Tau FM. Ada lagi kiriman salam sahabat kita di WhatsApp. Ya, belum mengantarkan salam anda, jadi antara dua nak kirim.

di WhatsApp boleh, nak kirim di Facebook boleh. Pilih saja mana satu. Ibarat lagu rock akan bersama anda pada tengah hari ini sehingga ke jam 2.30 minit petang. Selamat tengah hari, kita ucapkan untuk anda semua. Cuaca betul-betul panas terik sekarang ini, saudara. Tak ada urusan yang lama-lama di luar. Janganlah berlama-lama. Jangan berpanas-panas. Nah, cari tempat berteduh. Nah, duduk rumah ke. Atau di mana-mana lah. Takut terkena strok haba pula. Ibarat lagu ragu rock yang bersama dengan anda tengah hari ini. Kita bersama dengan Dinamik. Malam petaka di jalan raya. Hati-hati mandu.

Juga lagu Asli Itu bersama-sama dengan Eka Matra, Dunia Ketiga, Malapetaka di Jalan Raya, dan juga Rock and Roll Era. Okey, baru saja bersasana anda sebentar tadi. Yang seru sebuah jet pejuang tentera udara diraja Malaysia telah pun berdarat cemas semalam. Dilaporkan melakukan berdaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA malam tadi. Jadi jet pejuang jenis FA-18D Hornet itu dipercayai mengalami masalah teknikal membabitkan enjin kiri atau left engine flame out sebelum dapat mendarat dengan selamat sekitar jam 7.47 minit malam. Tak ada difahamkan jet berkenaan kemudian diparkir di Terminal 2 KKIA untuk tindakan lanjut. Ada kerana jet pejuang dilaporkan baik selain kelihatan beberapa jurutera berada di sisi pejawat, pesawat sejurus selepas pendaratan bagi pemeriksaan lanjut. Dan terdahulu bunyi dentuman kuat yang kedengaran di beberapa kawasan sekitar Sepanggar dan Kota Kinabalu mencetuskan tanda tanya dalam kalangan orang ramai sehingga ada berkongsi pengalaman mereka di media sosial. Dan difahamkan hingga kini jet pejuang berkenaan masih lagi berada di kawasan Terminal 2 KKIA sambil dipantau oleh pihak berkaitan, dan sekarang ini belum ada kejelasan rasmi dikeluarkan oleh pihak UDM berhubung kejadian berkenaan. Antara berita yang kita kongsikan untuk anda saudara, ini sebuah jet pejuang tentera udara diraja Malaysia kita laporkan melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA semalam. 14.48 minit tengah hari waktu ini.

0: Cantik ya tudung ni. Aku mau borong lah. Far, sini kau. Jom beli tudung online ni. Cantik doh.
1: Wow, cantiknya Nan. Mau, mau, mau. Yang pink ni lah. Berapa ni Nan?
0: Ratus jugalah. Alah, murah je pun.
1: Eh, mahal juga tu. Kalau puluh tadi, okeylah. Ini sampai beratus. Tak maulah Nan, sudahlah mahal. Nanti ditipu, baru tahu.
0: Untuk diri sendiri pun mau berkira. Kedekut, tak mau sudah. Biar aku beli sendiri. Jangan menyesal. Haa.

0: cepatlah pula. Kau ni kenapa? Dari semalam aku tengok kau ni macam cacing kepanasan betul dengan handphone kau tu. Apa hal kau ni?
1: Far, aku rasa aku nak tipu lah.
0: Tipu apa pula ni, Nat?
1: Tudung online aku beli borong hari tu belum sampai-sampai lagi. Call tak dapat, message pun langsung tak pernah balas.
0: Ha, dasarlah kau kena tipu tu. Itulah kau, percaya sangat dengan barang online tu. Kan dah kena?
2: Ha, sebagai pengajaran, jangan

Balik sulam bersama dengan saya, Kak Imam. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM tepat pukul 1.30 minit tengah hari tadi. Kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tau FM datang daripada Aiman di Taman Riau. Salam ditujukan untuk semua pendengar Tau FM, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan silat Kuntau, Kak Mami John, Tora, Izlan, Ima, semua kenal ya. Ucapan salam tengah hari, salam Rabu. Pastikan Tau FM berada teman anda selalu ya. Terima kasih Aiman. Selain itu kita ada Bahar Mada. Ucapkan salam short line, salam Janjirok untuk semua line Tau FM. Info cuaca di Temanggung sekarang panas. Salam buat Cinta Hati Kutina dan semua warga Temanggung, buat Mas Joroko. Jadi rock, lebih konti. Bang, sampai jam 3. Terima kasih Bahar. Juga kita ada siapa lagi? Kita ada Nisha. Ucapkan salam syok layan. Ucapkan salam Janji Rock untuk semua keluarga Nisha. Rekan-rekan bergerak Tau FM di mana jauh berada, harap semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki. Dan berhitungan yang ma'isa amin amin rabbal alamin. Terima kasih Nisha. Terima kasih Bahar dan terima kasih Aiman. Itu salam di WhatsApp Tau FM. Satu lagi kiriman salam daripada sahabat kita di Facebook Tau FM, datang daripada abang tempoh kita dekat Tawau. Okey, ucapkan salam tengah hari untuk semua yang sedang mendengarkan Tau FM, rakan-rakan Tau FM, buat DJ jadi teknik, selamat bertugas. Terima kasih abang tempoh. Itu terkiriman salam lagi lah oleh sahabat kita di WhatsApp dan juga di Facebook Tawau FM. Alhamdulillah. Terima kasih lagi masih setia yang mendengarkan Tawa FM. Saya kami masih lagi berada di posisi, masih lagi bersama-sama anda berusi beransi Masya Allah ya, dan kita masih lagi bersama-sama berusi Zon Janji Rock Tawa FM.

Okey, jangan lupa saudara, untuk bulan Jun nanti ada program. Dan ini merupakan salah satunya, iaitu program sambutan Jubilee Intan SM Convention Yusula Tawau. Mana akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026, Sabtu dan Ahad. Bertempat di SM Convention Yusula Tawau. Dan pada hari Sabtu nanti akan diisi dengan larian jogathon dan fun run. Juga ada pameran kerja dan pertandingan berwarna, pertandingan Ratu Edik dan persembahan, dan juga jualan bazar. Dan hari Ahad akan diadakan majlis makan malam. Salah sebuah premis di daerah Tawau. Antara program yang berlangsung untuk bulan Jun ini, program sambutan Jubilee Intan SM Convention Yusula Tawau. Sedikit depan kita kongsikan untuk anda pada tengah hari ini. Salam tengah hari panas. Cuaca agak panas sekarang saudara. 1.45 bilik tengah hari, nanti kita akan sama-sama ikuti hiburan lagu Kuasa Dua. Santai dan relax, Lion FM di tengah hari ini.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Tawau FM

Bersama dengan kumpulan Gama menerusi lagu Kembang Terhalang, 2.24 minit petang waktu ini. Dan saudara, sampai di sini saja pertemuan dan juga hiburan kita berusi hiburan lagu-lagu rock ya, untuk tengah hari ini. Apapun hiburan lagu rock, saya biasakan bersama-sama dengan anda lagi esok berusi hiburan segmen Short Lion, okay? Dan jangan lupa saudara, tepat pukul 2.30 petang nanti, setengah jam masa, kita akan bersama-sama dengan anda berusi hiburan lagu back to back tanpa henti, berusi hiburan segmen Short Lion nanti. Apapun, jom kita berhibur berusi hiburan lagu rock terakhir bersama dengan kumpulan Gersang. Dengarkan ini, Bayangan Mimpi.

0: 集合不到，
1: 小莱阳，
0: 小莱阳，
2: 小莱阳
3: ，B to B。
4: Music back to back.

0: bayar RM1,000. Lepas tu aku dapat satu juta.
1: Kau ni kau.
0: Untung aku di Facebook ni.
1: Kau jangan tertipu. Semalam kawan aku dah terkena dah. Ni kau baca ni. Ni. Rakyat Malaysia ditahan di luar negara memiliki dadah setelah terpengaruh dengan tawaran dijanjikan dalam kawan dia di Facebook tu. Kau nak?
0: Ya ke?
2: Iya.
3: Jangan jadikan diri anda direkrut sebagai penjenaya melalui laman sosial. Hati-hati.
4: Jika anda resah kalau tidak memeriksa Facebook, Instagram atau Twitter, ha, anda sebenarnya dijangkiti penyakit social media anxiety disorder. Rawatlah ia dengan bersosial secara nyata. Pilihlah sihat badan dan sihat minda seperti anda memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. Saya Mizan dari Universiti Malaysia Perlis.

Guru-guru nyanyian Farhan itu tadi. Dan saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini. Berusi hiburan segmen Syok Layan untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan rakan-rakan semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita berikan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda setia bersama saya sejak pukul 11 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan apapun, jangan lupa saudara, tepat pukul 3 petang seperti biasa, kita akan sama-sama ikuti berita Tau FM. Dan selepas itu, anda akan ditemani oleh rakan suka selain. Terus sekali lagi siaran Tau FM, berusi hiburan segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam. Apapun, tetap setia bersama dengan kami, berusi hiburan segmen ataupun siaran Tau FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan nasihat kita bersua lagi.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kandang, yang bermaksud digunakan untuk haiwan di dalam kurungan atau kandang. Pada setiap pagi, Pak Jamal akan membersihkan beberapa kandang lembu ternakannya. Kandang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Radio pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Ya, Rimba Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersama kembali kita di ruang udara dan saya Wafa, Nur Farah Wafa Muhyiddin Love, akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu. Teman berteman bersama-sama dengan Wafa. Hari Rabu bersamaan dengan 20 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah, ya. 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula, teman berteman selama 4 jam, ya, menerusi Ritma Petang sehingga pukul 7 malam bersama-sama dengan anda. Jadi apa khabar semuanya? Dan diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat-sihat sentiasa, dipermudahkan apa sahaja anda lakukan pada ketika ini. Yang bekerja, selamat bekerja untuk anda, selamat meneruskan tugasan-tugasan, menyiapkan tugasan-tugasan untuk hari ini. Dan juga mungkin ada yang tengah sedang berniaga, kan, sama-sama dengar Tau FM ketika ini. Terima kasih Wafa ucapkan, Wafa doakan semoga rezeki anda melimpah ruah. Apa sajalah yang kita lakukan ketika ini, yang bekerja, mungkin ada yang tengah servis kereta, servis aircon, kan, di tempat-tempat kerja ketika ini. Mungkin ada juga di premises perniagaan, ada supermarket kah, tengah mendengarkan Tau FM, ada mungkin tengah isi minyak, kan. Dipermudahkanlah segala urusan kita. Yang memandu pun hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda pada ketika ini. Semoga baik-baik sajalah untuk hari ini, eh. Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Wafa akan aktifkan talian 0897782243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita mulakan seleksi kita dengan dua buah lagu ini. Lagu Alpha, tiada pengganti digandingkan dengan Black, dan juga Malik, teman pengganti. Tiada pengganti ataupun teman pengganti bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum DJ Wafa.
0: Waalaikumsalam Kak Rahima, apa khabar Kak Rahima?
1: Sehat sudah ni.
0: Alhamdulillah, sihat betul suara yang dengar, ya. Didengar betul-betul, yeah, sihat. Alhamdulillah Kak Rahima. Okey Kak Rahima, teruskan dengan lagu seleksinya. Mana satu Kak Rahima?
1: Teman pengganti.
0: Teman pengganti. Baik, semoga terhibur. Bye-bye. Ya, kita akan berhibur dengan lagu daripada Black dan juga Malik. Ini dia, teman pengganti. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda, seleksi.

0: Ya, bersama-sama dengan Black dan juga Malik dengan lagu Teman Pengganti menerusi seleksi yang pertama tadi. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya dengan lagu-lagu Nada Dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada Hood, Demi Masa ataupun lagu daripada Zuk Al-Haq, Seruan. Bersama dengan pemanggil kita yang kedua untuk petang ini. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Hello, siapa tu?
1: Pian Predator 35.
0: Pian Predator 35. Okey Pian, pilihan seleksinya mana satu Pian?
1: Yang pertama lah.
0: Yang pertama. Terima kasih Pian. Semoga terhibur. Bye, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita Pian Predator dengan lagu Hood Demi Masa. Dan sebagai panduan kita bersama, masih waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu. Sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.28 min petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.31 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan berhibur dengan lagu ada pilihan rakan kita PN Predator, ini dia Hood, Demi Masa, menerusi seleksi di Ritma Petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah,

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, TAWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.17 minit petang.
3: Radio Malaysia, TAWFM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Pengajaran hadis, malu adalah salah satu sifat utama seorang mukmin kerana ia adalah sebahagian daripada iman. Malu tidak menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Ia menjadi perisai daripada melakukan banyak perkara jahat. Sejarah membuktikan bahawa nafsu manusia tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat malu, mereka mampu membendung dan menjurusnya ke arah kemuliaan. Malu sejati ialah malu yang didorong oleh perasaan iman kepada Allah. Malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela dan dilarang, seperti malu menutup aurat, malu mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau malu bertanya perkara yang tidak diketahui.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Biyesa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Baik, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 3.48 minit petang. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan ulangan ingin tahu untuk hari ini berkaitan dengan cincin planet Zuhal. Kita akan dengarkan sebentar saja lagi. Dan juga kita akan bersama-sama ikuti info sukan di Tau FM tepat pukul 4 petang sebentar lagi. Dan terus lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Oleh kerana bulan ini bulan Mei, bulan keamatan, anda boleh pilih lagu daripada Ika Manda dan juga Dabrasia dengan lagunya Hello Keamatan, ataupun bersama-sama dengan Marsha dan juga Velvet dengan lagu Sumandak Sabah bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Along sini.
2: Along. Along buat panggilan dari mana, Along?
3: Kampung Ranggu macam biasa.
2: Along. Jamal apa?
3: Saya lah tu.
2: Ingatkan Along mana. Okey, Long. Pilihan seleksi Along. Yang mana satu, Long?
3: Saya beli lagu Marsha Bilan dan juga siapa tu?
2: Velvet.
3: Ya.
2: Dengan lagunya Sumandak Sabah. Lagu. Baik.
3: Sumandak Sabah.
2: Ewah.
3: Mana kau cari?
2: Itulah betul. Okay,
3: teruskan dengar Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mari kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Along ataupun Jamal Laupe. Ini dia Marsha Milan dan juga Velvet dengan lagunya Sumandak Sabah. Kita akan ikuti ingin tahu sebentar saja lagi.
4: Nombor keramat seleksi 35778243 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Planet Zuhal merupakan planet keenam dari matahari. Kalau ada peminat astrologi, pasti anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya gegelang yang melingkari Zuhal? Menurut kajian astronomi, cincin Zuhal terbentuk daripada zarah ais, air dan bercampur dengan debu serta serpihan batuan yang berukuran antara mikrometer hingga beberapa meter. Data daripada misi Cassini NASA menunjukkan bahawa cincin ini mungkin berasal daripada serpihan bulan atau objek kosmik yang hancur akibat tarikan graviti Zuhal. Struktur cincin terdiri daripada beberapa lapisan utama yang dikenali sebagai cincin A, B dan C di samping cincin kecil lain seperti D, E, F dan G. Cincin B adalah yang paling tebal dan terang, manakala cincin F lebih tipis dan dinamik dengan corak yang sentiasa berubah akibat interaksi graviti bulan kecil Zuhal. Kajian saintifik juga mendapati bahawa cincin Zuhal sangat nipis walaupun lebarnya mencapai ratusan ribu kilometer. Ketebalan purata cincin hanya sekitar 10 hingga 30 meter menjadikannya hampir tidak kelihatan apabila dilihat dari sisi bumi. Fenomena ini dapat diperhatikan setiap 13 hingga 16 tahun apabila Zuhal melintasi satah orbitnya, menyebabkan cincin kelihatan hilang kerana sudut pandangan yang sangat tipis. Selain itu, kajian terbaru menunjukkan bahawa cincin Zuhal mungkin tidak kekal selama-lamanya. Proses yang dikenali sebagai ring grain menyebabkan zarah ais dan debu dari cincin tertarik ke atmosfera Zuhal akibat tarikan graviti dan medan magnet planet. Kajian Cassini menganggarkan bahawa cincin Zuhal mungkin akan hilang dalam tempoh 100 juta tahun akan datang, menjadikannya fenomena sementara dalam sejarah kosmik.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Pengendali Selangor FC, SFC Kim Pan-gon mengakui keputusan untuk kembali ke Malaysia dilakukan atas faktor keyakinan terhadap potensi besar yang dimiliki negara ini, khususnya dalam pembangunan bola sepak dan kekuatan kelab tempatan. Pan-gon menyifatkan The Red Giants sebagai antara kelab paling bersejarah di negara ini yang masih memiliki banyak lagi ruang untuk berkembang ke tahap lebih tinggi. Katanya pengalaman bekerja di Malaysia apabila bersama skuad Harimau Malaya sebelum ini membolehkan beliau melihat sendiri potensi sebenar yang dimiliki ekosistem bola sepak tempatan. Dalam masa sama, bekas pengendali Ulsan itu turut melihat persekitaran bola sepak di Malaysia sangat positif dengan sokongan padu daripada pelbagai pihak. Menurutnya, budaya kerja dalam kalangan pemain dan kaki tangan tempatan juga menjadi antara faktor yang meyakinkan beliau untuk terus berada di sini. Baik, kita beralih ke sukan badminton pula. Hasrat bergu wanita negara Lo Zhiyu Nor Afika Maisara Ramdan untuk melangkah lebih jauh pada Masters Malaysia 2026 tidak kesampaian apabila tersingkir pada pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Pasangan ranking ke-100 dunia itu tewas straight set 18-21, 12-21 kepada gandingan China Bao Li Jiang Chao Jin Han dalam aksi selama 38 minit. Regu China itu jelas mempamerkan ketenangan dan kematangan pada saat-saat genting sekaligus menutup ruang buat pasangan muda negara itu untuk mencipta kebangkitan terutama pada set kedua. Zhiyu Nor Afika yang juga naib juara remaja dunia sebelum ini hadir dengan keyakinan tinggi selepas menampilkan aksi memberangsangkan hingga muncul naib juara Masters China minggu lalu. Namun harapan untuk meneruskan momentum itu tidak kesampaian apabila mereka gagal mengekalkan konsistensi khususnya ketika permainan mula menguji ketahanan mental pada set kedua. Mengulas aksi itu, pasangan negara mengakui mereka masih mampu memberikan saingan pada set pertama namun hilang fokus di awal set kedua menjadi titik perubahan perlawanan. Dalam masa sama, Zhiyu Nor Afika mengakui pengalaman lawan yang juga juara terbuka Thailand minggu lalu menjadi faktor utama perbezaan tahap permainan. Berita sukan seterusnya. Skuad kuadran negara muncul juara dunia selepas menewaskan India 2-0 pada final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Kuartet negara dibarisi Muhammad Afifuddin Muhammad Razali, Muhammad Syahairil Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azwawi mempamerkan aksi penuh bertenaga untuk menghadiahkan kemenangan 17-15, 15-10. Aksi final berlangsung cukup sengit terutama pada set pertama apabila kedua-dua pasukan saling mengejar mata hingga terikat 14-14. Malaysia bagaimanapun tampil lebih tenang pada saat genting menerusi beberapa hadangan kemas selain rejaman tepat untuk mematahkan kebangkitan India yang dibarisi Ram Kumar Sharma, Yunam Akash, Bobby Kumar dan Sorokai Bam Malimnganba Singh. Afifuddin kemudian menyempurnakan rejaman kemenangan untuk menghadiahkan mata penamat set pertama 17-15. Malaysia tampil lebih meyakinkan pada set kedua pada satu ketika selesa mendahului 10-7 hasil corak permainan agresif selain pertahanan lebih tersusun. Afifuddin yang mengalami kesakitan turut memperagakan semangat juang tinggi apabila terus beraksi sebelum menyempurnakan rejaman penting untuk mata ke-12 negara ketika Malaysia mendahului 12-9. India bagaimanapun enggan mengalah dengan Yunam Akash beberapa kali berjaya menghadirkan tekanan menerusi serangan tajam buat pasukan lawan. Namun kekentalan pertahanan skuad negara akhirnya memastikan mata ke-14 apabila libasan pemain India berjaya dihadang sebelum bola melantun masuk semula ke gelanggang lawan. Afifuddin sekali lagi menjadi wira Malaysia apabila menyempurnakan terjemahan terakhir untuk mata ke-15 sekaligus mengesahkan Malaysia muncul juara dunia acara kuadran dengan kemenangan straight set. Akhir sekali berita sukan luar negara. Arsenal akhirnya menamatkan penantian 22 tahun untuk kembali bergelar juara Liga Perdana Inggeris EPL selepas Manchester City seri 1-1 dengan Bournemouth. Skuad kendalian Mikel Arteta berjaya mengekang cabaran City bimbingan Pep Guardiola untuk mengesahkan kejuaraan dengan berbaki satu perlawanan musim ini. AFP Sport menilai 5 faktor utama yang membantu The Gunners akhirnya menamatkan status hampir juara selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara. David Raya memenangi anugerah sarung tangan emas EPL buat musim ketiga berturut-turut, hasil jumlah rekod tanpa bolos terbanyak. Namun musim ini dianggap paling cemerlang sejak menyertai Arsenal dari Brentford pada 2023. Penjaga gol Spanyol itu tampil dalam setiap aksi Liga dan menjadi watak penting ketika Arsenal meraih kemenangan 1-0 ke atas Manchester United dan West Ham. Raya melakukan beberapa aksi penyelamat penting ketika menentang United pada aksi pembukaan musim. Dia juga memainkan peranan besar ketika semakan VAR membatalkan gol penyamaan West Ham pada masa kecederaan selepas diputuskan berlaku kekasaran ke atasnya awal bulan ini. Beberapa minit sebelum itu, Raya turut menyelamatkan percubaan Matheus Fernandes yang boleh mengubah perjalanan perubatan kejuaraan memihak kepada City. Sekian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama dengan anda setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan hari ini.

0: bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Awal FM

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gama One.
2: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus, saya Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah melihat ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project Band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, betul sekarang sudah pun 4.14 minit petang. Masih ditemani oleh saya Wafa di sini menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan selepas ini kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Dan seterusnya kita akan ke Sabah FM 4.30 minit petang untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Namun kita akan tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Meghan Trainor bersama-sama dengan John Legend dengan lagu Like I'm Gonna Lose You, ataupun lagu daripada Charlie Puth dan juga Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Terus seleksi di rumah petang bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, selamat petang.
7: Assalamualaikum, apa kabar kau DJ?
6: Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat. Siapakah di talian itu?
7: Kau lupa sudah sama saya DJ.
6: Macam suara si Om Chai bah itu. Tapi suara-suara macam keamatan punya sudah.
7: Tes kan.
6: Oke, Om Chai. Teruskan dengan seleksinya Om Chai.
7: Yang kedua.
6: Baik, terima kasih Om Chai. Semoga terhibur.
7: Selamat malam DJ.
6: Oke, sah. Bye-bye. Oke, itu dia bersama rekan kita Om Chai. Baik, sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan kumpulan Ravage dengan lagu Yang Kamu dan juga Hayalan sebentar saja lagi. Namun kita berhibur dahulu dengan lagu pilihan rakan kita Om Chai. Ini dia Charlie Puth dan juga Selena Gomez dengan lagunya We Don't Talk Anymore menerusi seleksi di Ritma Petang. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Tau FM, stay tune pilihan anda.

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
4: Ya, salam Aidil Adha buat kita yang meraikannya kepada anda semua. Dan waktu sekarang sudah pun 4.47 minit petang. Berbaki lebih kurang beberapa minit lagi kita menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan teruskan lagi dengan lagu seleksi yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Mimi Fly, Serumpun ataupun lagu daripada Dayangku Intan, Senandung Hari Raya. Bersama pemanggil kita yang seterusnya untuk petang ini. Hello, alamat terputus pula. Boleh cuba sekali lagi ya. Kita aktifkan talian 778243 bersama dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
5: Hello, selamat petang.
4: Kak Anis, suara Kak Anis ke tu?
5: Ya, manis dari batu.
4: Siapa tu? Manis dari?
5: Manis dari Batu Empat.
4: Manis dari Batu Empat. Okey Manis, teruskan lagu seleksinya. Mana satu Manis?
5: Serumpun.
4: Serumpun. Baik, semoga terhibur Manis.
5: Okey, terima kasih.
4: Sama-sama, bye. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada Mimi Fly. Ini dia Serumpun. Terus bersama kami di Seleksi di Ritma Petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang. Tadi terhiburkan dengan lagu daripada Rohayu Majid, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1993 dengan tajuknya Hanya Dirimu Dalam Hatiku, sebagai pembuka zon retro di Ritma Petang kita. Dan terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan kami. Anda sedang mendengarkan zon retro di Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan temani anda ke pukul 7 malam nanti. Dan juga anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan sebentar lagi Wafa akan kongsikan kepada anda kenapa minyak masak menggunakan kilogram tapi minyak petrol pula menggunakan liter. Nanti Wafa akan kongsikan kenapa. Terpikir juga kan kita kan, kenapa kalau menggunakan minyak masak guna kilogram, petrol pula gunakan liter. Wafa akan kongsikan sebentar saja lagi. Dan anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda, InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan menanti juga sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Puan Farhani yang akan berkongsi tentang Puan Nur Farhani Jaafar Al-Hassin yang akan berkongsi bersama-sama dengan kita pengalaman beliau sebagai peniaga aiskrim menerusi Beast on Air 5.40 minit petang nanti. Jadi nantikan juga di jam yang ketiga ini pengisian

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Oi.
1: Kawan ku ni kan?
2: Kawanmu lagi ni?
1: Ya.
2: Ini buruk kan ni atau tidak ni?
1: Tak lah.
2: Oh, okay.
1: Dia ni,
2: benda yang
1: dia mau kahwin.
2: Oh, okay.
1: Ya, tapi dia belum menemui pasangan lagi kan?
2: Ya, kadang-kadang jadi, budak-budak sekarang kan masalah itu lah.
1: Ha, itulah kan? Kan. Masih berkawan-kawan. Jadi dia terpilih-pilih. Terpilih. Dia mau tahu juga bah, kan macam mana mau pilih pasangan. Dia takut salah, apa?
2: Salah langkah kah?
1: Salah pilih pasangan.
2: Betul.
1: Jadi dia tanya juga macam mana ya? Aku mau cari pasangan yang bagus.
2: Ini kawanmu ni lelaki kan ni perempuan ni?
1: Perempuan lah.
2: Oh, perempuan.
1: Lelaki, dah.
2: Memang terus.
1: Kalau lelaki dia kepada lelaki kan, perempuan dengan perempuan.
2: Alright.
1: Jadi macam mana ya kau rasa pilih pasangan ni yang baik?
2: Jadi macam mana tu?
1: Suami Mr. B. Ni.
3: Ya, dia perempuan ni lain, lelaki lain. Kan? Sebab kalau perempuan ni Nabi bagi isyarat kalau lah ada seorang lelaki yang baik datang lama. Kan baik tu dalam konteks dia jaga sembahyang, kan? Maksudnya wali tu dia kena terima. Tapi kalau dari sudut lelaki, maksudnya untuk kita pilih perempuan tu Nabi bagi empat tanda lah. Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi atas empat perkara atau empat kriteria lah. Yang pertama lima liha, maksudnya tengok juga kepada hartanya. Nah, hartanya, lepas tu dijamal liha, tengok cantiknya. Sebab kena cantik juga. Cantik tu subjektif lah kan. Cantik bagi kita lah. Sebab kalau kita pilih yang cantik, kita akan menghadapi wajahnya seumur hidup betul. So kena yang menenangkan kita lah. Itulah dalam doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni, maksudnya yang menjadi penyejuk mata kita. Nah, melihat dia hilang masalah, bukan bertambah masalah.
1: Tenang.
3: Tenang kan. Lepas tu yang ketiga tu, Nabi bagi isyarat kita untuk tengok kepada susur galur keluarganya, lina sabiha, keturunan yang baik-baik. Dan yang terakhir tu lidiniha, lihatlah kepada agamanya. Walaupun agama tu letak di nombor keempat, tapi Nabi bagi ingatan pada akhir hadis tu, lihatlah dan pilihlah yang beragama. InsyaAllah agama tu akan menjaga keseluruhan kecantikannya, dia punya hartanya, dia punya keturunannya. Maksudnya yang paling utama tu tengok dia punya agama. Kan, insyaAllah kalau agamanya tu okey,
1: semuanya baik.
3: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja lah, insyaAllah. Mana?
2: Boleh,
3: tapi
2: boleh.
3: Jangan terlalu memilih. Kan, man? Kita ni tak sempurna, macam mana kita mencari yang sempurna?
2: Betul.
3: Kan?
2: Melengkapi macam, itu maksudnya menyempurnakan.
3: Melengkapi, menyempurnakan. Macam mana seseorang itu mengharapkan sempurna daripada pasangan, walhal dia sendiri tak sempurna.
2: Betul.
3: So kita saling melengkapi lah.
2: Betul.
3: Asik. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah

Ya, hiburan bersama-sama dengan Nora dengan lagu Dendam Dalam Niam. Dia membawa kita ke waktu 5.35 minit petang. Dan nantikan sebentar saja lagi 5.40 minit petang. Kita bersama-sama dengan Puan Nur Farhani Jafar Al-Hassin, iaitu seorang peniaga aiskrim menerusi Biz on A Tawau FM. Nantikan 5.40 minit petang sebentar saja lagi. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Hattie Quest Endang. Ini dia Demi Cinta Nie. Terus bersama kami di Ritma Petang.

0: Ya, TFM pilihan anda waktu sekarang sudah pun 5.40 minit petang. Waktunya untuk Biz On Air kita. Dan untuk edisi 20 Mei ini kita bersama-sama dengan rakan kita di talian pada ketika ini, iaitu Puan Nur Farhani Jaafar Al-Hassin yang merupakan peniaga ais krim. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum, hello.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Tau FM.
0: Itu dia suara Puan Farhani kita, ya. Dan Puan Farhani, sebagai apa, boleh ceritakan sedikitlah pengenalan diri ataupun mungkin latar belakang dengan pendengar-pendengar kita. Silakan.
1: Okey, nama saya Nur Farhani Jaafar Al-Hassin, pengasas kepada Farhani Ice Cream dari Sawau. Alhamdulillah, sejujurnya saya merasa sangat bersyukur dan terharu juga, ya. Sebab tak sangka lah orang bilang bisnis kecil-kecil di rumah aja boleh sampai tahap ini hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab semuanya, ya betul, alhamdulillah. Sebab bermula semuanya dari minat dan sokongan customer yang sentiasa percaya dengan produk kakak.
0: Dan sekarang ni boleh kongsikan jugalah dengan pendengar-pendengar di Tau FM kan, berniaga di mana ketika ini?
1: Okey. Berniaga di mana? Sekarang sebenarnya kakak home base, tapi sekarang ada satu kedai sudah di One Home Way Fajar. Buat keputusan untuk buka lot kios kedai itu pun untuk memudahkan customer supaya orang boleh senang pickup, boleh puas hati, flavor yang orang suka depan mata, jelas lagi nampak senang dan rambang mata sekali.
0: Itulah tu.
1: Ya, betul.
0: Saya panggil Kak Hani lah, boleh kan Kak Hani kan?
1: Boleh.
0: Okey Kak Hani, dari mana tu sebenarnya tercetus macam tiba-tiba lah, tak juga kita macam tiba-tiba mau berniaga ais krim lah. Macam mana tercetusnya tiba-tiba idea tu?
1: Okey, idea tu dulu kan kakak bekerja, tapi sudah start mula mengandung, lepas tu kakak berhenti kerja. Lepas tu kakak mula berfikirlah, tak boleh ni, mesti mencari something ni yang boleh mendatangkan income lah. Lepas tu kakak fikirlah, lepas tu buat main-main je mula-mula.
0: Cuba-cuba je lah dulu.
1: 5% ya, betul. 5% dulu harganya dek.
0: Begitu.
1: Ya, lepas tu orang bilang yang basic flavor lah dulu. Dulu apa, Milo, ais Milo, ais krim, sambo, yang basic flavor dulu-dulu punya. Legend-legend.
0: Yang legend-legend dulu, yang asam boy kan, yang biasa-biasa je lah dulu kan.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya berapa lama sudah ni perniagaan ais krim Farhani ais krim ni?
1: Kakak start dari 2019 tu, orang bilang masih lagi main-main.
0: Cuba-cuba.
1: Dalam masa main-main tu, kakak ini juga apa, orang bilang cari customer dari media sosial juga, Facebook, dari WhatsApp, grup-grup WhatsApp, promote-promote lah juga.
0: Jadi masa 2019 tu orang bilang apa ni, flavornya yang biasa-biasa aja kan?
1: Ya.
0: Jadi sekarang ni berapa sebenarnya jenis perisa yang sudah di R&D dengan jenis ais krim yang orang kata paling laris lah di kedai kakak?
1: Ya, sekarang buat masa sekarang yang basic flavor kakak ada sudah 83 jenis flavor.
0: 83
1: yang, basic lah. Tapi kalau yang untuk premium ada dalam 16 jenis flavor. Itu yang RM2 batang lah. Kalau yang 83 tu yang memang kakak punya menko 83 menko RM1.20 sebatang.
0: Je 83 ya. Macam-macam flavor lah kan.
1: Ya, banyak flavor.
0: Yang paling laris sekali?
1: Yang paling laris kacang hijau semestinya. So itu kakak punya resepi sendiri.
0: Resepi
1: dia
0: sendiri.
1: Kacang hijau. Lepas tu sekarang yang new flavor butterscotch cookies coklat.
0: Itu yang orang
1: kesukaan dengan teh boba. Teh boba pun.
0: Teh boba. Jadi dalam ais krim tu ada boba?
1: Ya, betul.
0: Oh, macam-macam perisa ya.
1: Tak keras. Bobanya jenis jelly. Kalau digigit memang
0: kenyal-kenyal lah begitu.
1: Ini kenyal, betul.
0: Jadi oleh kerana 83 tadi?
1: 83 jenis perisa.
0: 83 jenis perisa dan juga 16 yang premium kan? Macam mana sebenarnya Kak Hani ni memastikan kualiti ais krim tu sentiasa terjaga?
1: Kalau kualiti ni kak jaga, kakak memang hadkan kakak punya pengeluaran aiskrim ni untuk jaga kakak punya kualiti, untuk maintainkan kakak punya kualiti lah. Walaupun permintaannya tinggi, kadang dalam seminggu tu tak cukup, tapi kakak memang hadkan pengeluarannya sebab mau kontrol kakak punya kualiti.
0: Jadi kakak memang risau, kakak
1: nanti terlalu banyak pengeluaran tapi rasa out tak sama, tak maintain.
0: Betul.
1: Nah, saya juga kan.
0: Jadi semuanya memang memang sendiri, buat sendiri kan, tak ada pekerja.
1: Kadang-kadang kakak ada part timer juga.
0: Kadang-kadang ada part timer juga.
1: Mengantar anak sekolah lagi apa
0: betul.
1: Semua memang.
0: Betul. Lah gitulah sebenarnya cara untuk jaga apa ni, jaga kualiti tu kan kak.
1: Ya.
0: Kita sendiri yang buat kan.
1: Jadi kita hadkan pengeluarannya.
0: Hadkan pengeluaran. Macam hari ni ada 50 batang saja gitu. Kan? Contohlah. Sikit tu. Kalau biasanya berapa kalau satu hari pengeluaran tu?
1: 50 batang tu sikit. Dalam
0: satu hari lah. 300?
1: Dalam 400 batang.
0: 400 batang? Buat sendiri ya?
1: Bayangkan kalau sendiri, kalau tanpa partai, kalau tanpa helper lah. Macam tanpa partai. Memang sandi juga tu.
0: Memang jam jari kita mengikat jari, begitu.
1: Bukan sejak jari je. Tumit pun jam.
0: Tumit pun jam juga. Okay. Kak Ani, mau tanya juga lah ni kan Kak Ani. Macam tadi kan, Kak Ani gunakan media sosial je untuk promosikan produk kan. TikTok, Facebook kan. Jadi macam mana, apa yang perlu, macam mana kita mau cari Facebook ni, Kak Ani?
1: Facebook Farhani Ice Cream. TikTok pun Farhani
0: Ice Cream juga.
1: Tris pun ada Farhani Ice Cream juga. Apa lagi ya? Tapi kakak memang selalunya dari WhatsApp bah.
0: Dari WhatsApp lah.
1: Dorang saya rasa ice cream tu. Dorang share lagi dengan kawan-kawan dorang. Rasanya cuma ni. Gitu. Jadi customer sudah.
0: Customer tu customer sudah dalam grup WhatsApp.
1: Customer sudah iya.
0: Jadi dalam grup WhatsApp itulah hari-hari bagi tahu, okey ada perisa ini begitu kan?
1: Betul. Home base kan, jadi dalam kakak ada grup lah dulu sebelum ada kedai. Jadi kakak apa-apa pun kakak akan update dalam grup tu lah. Stok ice cream yang ada flavor-flavornya.
0: Betul. Jadi sama juga kita mau tahu lah kan Kak Ani kan. Macam mana kakak menguruskan kos bahan-bahan mentah? Macam ais krim ni ada bahan-bahannya macam apa? Contohlah macam tadi tu yang apa butterscotch?
1: Butterscotch.
0: Macam butterscotch tu kan. Macam mana kakak uruskan kos-kos bahan mentah tu?
1: Okey, kalau macam bahan mentah ni buat masa sekarang untuk bahan mentah kan kakak top up 2 hari sekali begitu. Kortil dan lain-lain lah. Lepas tu plastik tu mungkin dalam sebulan sekali kakak beli terus macam berkilo. Peningkatan
0: ekonomi
1: tu, tapi harga kakak RM20 tu still affordable lagi lah untuk pembeli. Lepas tu kakak pun masih ada untung juga di situ, alhamdulillah
0: kan. Okeylah. Nampak waktu sekarang sudah pun 5.48 minit petang. Mungkin sebelum kita berakhir lah kan Kak Ani kan. Mungkin boleh kongsikan apakah perancangan ataupun inovasi masa depan yang ingin kakak bawa dalam perniagaan ais krim ni.
1: Perancangan kakak, saya buat apa, kakak berharap dapat mengembangkan lagi perniagaan kakak ni, lebih ramai yang kenal Farhani Ice Cream, dengan harapan semoga bisnes kakak ni terus maju, menjadi sumber rezeki yang bermanfaat untuk keluarga.
0: Amin.
1: Bapula.
0: Kenapa sebab? Jangan sebab. Mungkin boleh. Mungkin sekarang ni ada juga ke? Apa ni orang kata tempahan-tempahan dari luar Tawau? Ada juga lah.
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Kakak pernah buat sekali apa tu, naik bas lah kan. Tapi susah lah, rumit. Kakak nak galakkan tu. Kakak jaga kualiti kakak.
0: Betul.
1: Bila barang sampai, bila ais krim sampai sana sudah cair.
0: Sudah cair. Ya, betul.
1: Macam yang orang bagi feedback. Jadi kakak sekali tu sejak sanggup kakak bagi kakak punya tuala.
0: Sebab mau jaga supaya dia sejuk tu kan. Dalam box tu.
1: Supaya dia tak, inilah orang bilang apa, cair.
0: Cair, okeylah. Mungkin ada harapan lah Kak Hani sebelum kita berakhir. Harapan. Hello?
1: Harapan kakak. Semoga kakak dapat masuk dalam anulah apa, supermarket, donat. Kan? Tapi bukan mudah lah.
0: Ya, bukan mudah, betul.
1: ada proses-proses dia.
0: Betul. Jadi semoga berkembang lah kan, kan mana tahu tiba-tiba buka ya, di apa di Sempurna kah kan? Ada apa ni orang kata apa tu kalau yang ni kalau
1: macam cawangan.
0: Cawangan lah begitu kan. Mungkin ada cawangan lah. Agent betul. Kan agent di luar Tawau kan. Jadi kita doakan lah ya untuk Kak Hani kita. Okey Kak Elin, apa ya waktu sekarang sudah pun 5.52. Terima kasih sekali lagi Kak Hani untuk perkongsiannya.
1: Terima kasih juga sebab tu dijemput kakak.
0: Baik, insyaAllah. Kita doakanlah untuk Kak Hani kita untuk berkembang, insyaAllah, amin. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu pilihan Puan Farhani sendiri. Ini lagu kegemarannya katanya. Kita berhibur dengan lagu daripada Francis Kapita, ini dia Sekadar di Pinggiran. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Kak Hani, bye.
1: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, waktu sekarang sudah pun 5.54 minit petang. Itu tadi bersama-sama dengan Puan Farhani menerusi Beast on Air. Orang kata biarpun kita apa ni, semoga memberi memberi idea ataupun ilham lah kepada suri-suri rumah kita, biarpun berada di rumah, masih boleh juga orang kata apa ni, mencari side income kan, mencari income untuk family. Biarpun berada di rumah sekarang ni, macam-macam kita ada media sosial untuk kita keluarkan lagi ataupun kita apa ni, untuk kita promosikan lagi jualan-jualan kita kan. Jadi macam-macam sekarang ni di media sosial, kita ada TikTok apa semua. Jadi bukan saja, tak semestinya anda sebagai suri rumah anda boleh cari side income untuk bantu keluarga kan. Jadi semoga memberi sumber inspirasi kepada semua suri-suri rumah kita. Okay, waktu sekarang sudah pun 5.55 minit petang. Kembali semula menerusi Zon Retro di Rumah Petang. Macam tadi Wafa nyatakan, Wafa kongsikan kepada anda kenapa minyak masak menggunakan kilogram, minyak petrol pula menggunakan liter. Ya. Di dalam kehidupan seharian, pengguna sering berurusan dengan pelbagai jenis bahan dan juga produk yang diukur menggunakan unit berbeza seperti kilogram, kg ataupun liter ataupun unit tertentu mengikut keperluan. Namun persoalan dalam kalangan netizen mengenai sebab minyak masak dijual menggunakan kilogram manakala petrol boleh diukur dalam liter walaupun kedua-duanya merupakan cecair. Jadi ramai beranggapan penggunaan unit berbeza itu mengelirukan kerana kedua-duanya dilihat sama dari segi bentuk fizikal, namun hakikatnya terdapat pelbagai penjelasan saintifik di sebalik kaedah pengukurannya. Pakar dalam bidang dinamik bendalir pengiraan iaitu Aid Fauzal tampil memberikan penjelasan menerusi platform Threads, susulan ramai yang mempersoalkan isu berkenaan. Jadi menurut Aid, minyak masak dijual mengikut kilogram kerana sifatnya lebih stabil terhadap suhu persekitaran ataupun ambient temperature, dan katanya sama ada dibeli ketika cuaca panas kah atau sejuk kah, perubahan minyak masak, berat minyak masak adalah sangat kecil dan hampir tidak ketara. Di Malaysia pula, penggunaan kebiasaan yang menggunakan minyak masak mengikut kilogram bagi kegunaan harian, manakala untuk kegunaan komersial pula lazimnya dijual dalam liter. Dan berbeza dengan petrol dan diesel yang lebih mudah mengalami perubahan isi padu apabila suhu persekitaran berubah. Jadi apabila suhu meningkat sebanyak 10 darjah Celsius, isi padu petrol akan mengembang sekitar 0.95% dan untuk diesel pula sebanyak 0.82%, manakala minyak masak hanya sekitar 0.64%. Jadi keadaan itu menunjukkan minyak masak mempunyai kadar pengembangan yang lebih rendah berbanding petrol dan juga diesel, dan sekaligus menjadikannya lebih stabil terhadap perubahan suhu. Jadi atas sebab itu, penggunaan kilogram lebih sesuai untuk minyak masak kerana ukuran berdasarkan berat lebih konsisten, manakala petrol dan diesel pula lebih praktikal diukur menggunakan liter kerana melibatkan perubahan isi padu yang lebih ketara. Jadi itulah kenapa kalau minyak masak digunakan, kita menggunakan kilogram kan. Kalau beli minyak masak 2 kilo gitu kan, kilogram. Tapi kalau minyak petrol pula menggunakan liter. Jadi semoga bermanfaat kepada anda. Baik, kita baca lagi ucapan. Ada beberapa ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Aman Han, nama diberi Salam Malaysia Madani, buat DJ Wafa in the house. Wazam-wazam. Assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Katanya dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada DJ. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang budi dan bahasa. Ujungnya macam lari tuti. Ini besar. Okey, dapatlah. Jadi buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Terima kasih Aman Han. Nasib anda hantar gambar lagi ni. Waktu kecil katanya, comel ke DJ? Comel lah. Itu dia. Daripada rakan kita Aman Han. Jadi yang selebihnya nanti Wafa akan bacakan di jam yang seterusnya. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan Kemuliaan Al-Amin untuk edisi hari ini. Dan kita akan kembali sebenarnya di jam yang terakhir menerusi Ritma Petang, Zon Retro di Ritma Petang.
2: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
3: Kembas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Ya, bersama-sama dengan Dato' Ramli Sarip dengan lagunya Kau Yang Satu, membawa kita ke waktu 6.9 minit petang, melangkah di jam yang terakhir menerusi ritma petang untuk edisi hari ini 20 Mei 2026. Baik, kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawai FM. Kita ada Hassan dari Indra Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Hassan. Dari Indra Sabah katanya nak ucapkan, nak dedikasikan ucapan beserta salam ritma petang menuju ke malam dan juga salam rindu selalu. Istimewa buat family son, semua my friends yang tengah layan siaran radio pada waktu ini, DJ-DJ dan juga peminat rakan setia Tawai FM. Apapun katanya, jaga kesihatan anda selalu. Lalu, dengan kesihatan adalah modal yang besar yang boleh digunakan untuk kita meningkatkan amal-amal ibadah dan juga amalan soleh seperti solat sunat, tadarus Al-Quran dan juga mengajarkan ilmu dan menyampaikan, menyebarkan kebaikan. Jadi sedekah berterusan juga walaupun sedikit serta amal-amal kebaikan yang lain, nama itu lillahi ta'ala, menjadi bekal di akhirat. Masya Allah katanya, tabarakallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Lazli pun DJ Wafa, terima kasih. Dan juga pun nanti berhati-hati drive-nya. Terima kasih rakan kita, ucapan dan juga pesanan dari rakan kita Hassan dari Indra Sabah. Terima kasih Hassan. Kita ada juga Salim Isa, selesai ni tak maku dua lah hadatu. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cuma suara macam serak-serak sikit pula kan. Dan katanya salam ritma petang buat yang sedang bersantai sambil-sambil minum kopi petang tu. Jangan lupa layan tu FM. Dan tak lupakan juga buat kawan-kawan Irnis Abdullah, Kira Franz, Nong Kubos, Kano Salasaini, Gamar alias Gam, Nelson alias Panjang, Akbin Nasai, Akol, dan juga untuk Wafa, Sat Berkonti, dan kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Salim untuk ucapannya. Kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam Makcik Suri. Apa khabar Makcik Suri? Selamat bertugas, balik nanti hati-hati. Terima kasih untuk ucapannya dan juga salam ingatannya. Kita ada juga Sis Muni. Assalamualaikum DJ Wafa yang dirindui. Waalaikumsalam. Hai, rindu juga sama Sis Murni kita. Terima kasih untuk ucapannya dan juga sapaan petang ini. Waktu sekarang sudah pun 6.11 minit petang. Jadi anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa hingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib, bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Ilhadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.15 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai Kelabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.17 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali untuk zon retro di rumah petang selepas azan maghrib nanti.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.31 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa Nabi Isa memohon rezeki.

0: منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan daripada langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kami kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Al-Quran dan terjemahan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول

0: صدق الله العظيم.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperolehi apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Waktu sekarang sudah pun 6.45 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada rakan kita Aiman di Taman 26. Salam kat DJ, selamat bertugas dan juga selamat petang katanya. Selamat bertugas dan saya Aiman dari Taman 26 Miau ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Tau FM dari dulu sampai sekarang yang memandu. Hati-hati dalam pemanduan dan terima kasih. Terima kasih dengan kita Aiman di Taman Ria 6 ya. Anda masih lagi boleh hantarkan salam-salam ucapan anda. Berbaki lebih kurang beberapa minit lagi kita bersama-sama menerusi ritma petang ini. Dan insyaAllah akan dibacakan ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp di 0194903838. Baik, terus bersama kami di Retro Ritma Petang.
0: Tawau.
2: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
3: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Ya, bersama-sama dengan Uta Liku Mahua dengan lagunya Sesaat Kau Hadir. Membawa kita ke waktu 6.51 minit petang pada ketika ini. Dan ingin dikongsikan kepada anda sebelum kita berakhir ya. Makluman cuti umum pada minggu hadapan, iaitu antara cuti umum ya, 27 Mei 2026 pada Rabu merupakan Hari Raya Aidiladha, dan 31 Mei pula merupakan Hari Waisak pada hari Ahad, dan 1 Jun 2026 pada hari Isnin merupakan Hari Keputeraan Rasmi Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan untuk 2 Jun pula hari Selasa merupakan cuti gantian. Jadi untuk minggu hadapan kan merupakan minggu cuti pertengahan tahun ya, bagi anak-anak, 23 Mei hingga 31 Mei untuk sekolah. Jadi ini bermakna cuti berlangsung serentak lah ya, dengan kemuncak keamatan. Jadi pastikan kepada anda yang ingin rancang ada rancangan untuk mungkin balik kampung kan, balik kampung untuk meraihkan Hari Raya Aidiladha, sama ada di luar Tawau, perjalanan luar Tawau, pastikan anda rancang percutian anda tu dengan sebaik mungkin, atur tempat-tempat penginapan, rancang sebaik mungkin kan, untuk tempah tiket awal untuk elakkan harga melambung menjelang hujung minggu, dan juga kalau nak balik kampung tu pastikan hotel ataupun homestay anda tu ada tempah sebelum cuti bermula, dan sediakan jadual aktiviti supaya anak-anak tidak rasa bosan dengan masa digunakan dengan teratur, dan masukkan juga masa rehat, jangan terlalu padat, beri ruang untuk berehat di rumah ya. Jadi cuti sekolah minggu hadapan sangat bertepatan dengan Pesta Keamatan 2026 dan juga Hari Raya Aidiladha. Jadi anda boleh gabungkan balik kampung dengan pengalaman budaya yang unik. Jadi dengan perancangan awal, perjalanan lebih lancar dan juga anak-anak dapat menikmati masa berkualiti dengan keluarga. Okay? Jadi kepada mungkin ada saudara kerana kita yang akan mula bercuti pada hari Sabtu ini, ambil cuti sampailah mungkin cuti gantian pada 2 Jun akan datang. Selamat bercuti lah untuk anda ya. Rancang perjalanan anda dengan sebaik mungkin. Periksa kenderaan dengan baik kan. Mungkin ada yang melibatkan perjalanan jauh, luar Tawau, mungkin ke Kota Kinabalu kah, ke Kundasang kah mungkin kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda juga. Okay. Dan waktu sekarang sudah pun 6.53 minit petang. Nampaknya kita tiba di penghujung ritma petang untuk edisi hari ini, iaitu 20 Mei 2026. Terima kasih buat rakan-rakan yang telah pun bersama-sama dengan Wafa dengan Tau FM juga dari awal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang, dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Semoga kita bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain esok seperti biasa. Rentak pagi Syok Layan dan juga Rumah Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah pada waktu yang lain. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Michael Jackson. Ini dia Billie Jean. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Zaim FM. Apa jua anda lakukan ketika ini? Terima kasih banyak-banyak. Okay, bersama dengan saya Awang Arif Awang Iring sampailah pukul 9 malam ini. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Assalamualaikum semua. Selamat malam semua. Okey. Baik, kalau apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, ribut petir berlaku ya di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Sandakan. Di Sandakan ini termasuklah di kawasan Kinabatangan dan juga di Sandakan lah. Dan juga di kawasan Kudat, di Kudat ini termasuk di Kota Merudu juga, di kawasan Labuan sehinggalah pukul 9 malam ini. Kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi akan mengalami ribut petir ya. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 malam ini. Okey. Tapi di Kota Kinabalu pun di Pantai Barat ni memang sebelah petang tadi memang hujan lah kan. Dan dikhabarkan rakan kita di sebelah Beaufort ada beberapa tempat yang telah dinaiki air ya beberapa hari lalu. Okey, semoga tabah menghadapi ujian ini. Okey, baik, kita dengarkan lagu Ombak Rindu nyanyian Hafiz dan juga Adira semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Selimut Tetangga dari kumpulan Republik.

0: Infoni tetap di hati.
1: Okey, kita kenalah berkomunikasi secara terbuka ya, untuk kita melindungi kanak-kanak, anak-anak kita di alam cyber. Amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak terasa selamat untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Okey, dan selain daripada itu juga ya, kita kena aktifkan kawalan ibu bapa ni, gunakan fungsi parental control pada peranti dan juga aplikasi bagi menapis kandungan yang tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Itu kita perlu ambil kira ya. Dan juga yang paling penting untuk kita melindungi kanak-kanak di alam cyber ni, kita kena didik tentang privasi. Okey, kita kena didik anak-anak tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Okey, yang paling penting, apa-apa yang berkaitan dengan kita, peribadi kita, jangan kita kongsikan, bagi tahu dengan anak, jangan kongsikan di media sosial, jangan beritahu, okey? Itu, okey, kita ingatkan anak kita dan diri kita jugalah, okey? Baik, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sebab FM, dan mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita, Fatimah di Sipitang. Terima kasih salam ingatan berkekalan buat Nulisarin, Azila, Rahima, Kak Bida, Memijun, Junaida dan semula rekan-rekan yang mengenali dirinya. Dia Alicia pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam ini untuk semua dari dia Alicia di Kota Marudu. Cuaca di sini hujan dari tengah hari lagi tadi, dia bilang okey. Baik, satu lagi lah kita bacakan ucapan sini. Kita terima ucapan dari Kak Ambens di Penampang ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas, sentiasa lancar dan dipermudahkan. Salam simfoni ini untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, walau di mana saya berada, beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Okey, baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi menerusi segmen simfoni tetap di hati. Pukul berapa sekarang? Pukul 7.13 ya. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, dinyanyikan semula oleh Erika Fu. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Bunga Kemboja, nyanyian Iman Troy dan juga Malhamka. Pastinya di simfoni tetap di hati Sabah FM, Pagus Bah.

0: ajumpă. Masita ajumpă. Sai ajumpă.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Okey, pada 29 hari bulan Mei 2026 ya, bicara naratif khas bersama Ketua Menteri di TV1 ya, pukul 9 sampai 10 malam. Jangan lupa ya. Dan 7.30 nanti kita akan ikuti berita di Kasabah FM. P. Ramlee dan Saloma, nyanyian Alfa. Dan selepas lagu ini kita dengarkan Gelora, nyanyian P. Ramlee dan Saloma pula.

Ya, sebentar lagi pada pukul 7.40 minit malam sama-sama kita akan ikuti azan solat isyak. Dengarkan dahulu kasih sayang dari Dimensi Simfoni Tetap di Hati.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Okey, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, kalau besok Hari Teh Sedunia, hari ini 20 Mei, hari apa pula? Hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia ya. Lebah penjaga ekosistem dan juga jaminan makanan dunia ya. Dan boleh kongsikan fakta mengenai dengan lebah di sini, okey. 75% tanaman makanan lebah bergantung kepada pendebungaan oleh lebah dan juga serangga lain lah. Lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses semula jadi dalam sarangnya. Gitu pula kan? Okay, dan seekor lebah pekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. Jadi lebah membantu, selain dari itu juga ya, lebah ini sebenarnya boleh membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan tumbuhan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, lebah hari ini merupakan Hari Lebah Sedunia. Lebah pun ada harinya kan pula. Okey, kalau hari ini Hari Lebah, besok merupakan Hari Teh Sedunia. Okey, untuk pengetahuan kita semua. Baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Kita ada si Azmin. Terima kasih Azmin mengucapkan selamat bertugas dari Bandar Kota Kinabalu, layan Sabah FM. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Zafira. Mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas, hadir dari sanakan dan menyapa untuk semua rakan-rakannya malam ini. Jangan lupa kopi-kopi dan makan malam di Jarif. Terima kasih insyaAllah ya. Terima kasih di atas peringatan itu. Kita ada si Arneh pula. Arneh mengucapkan selamat malam. Salam simfoni tetap di hati. Semoga lancar sampailah ke penghujung siaran. Arneh ingin mengucapkan selamat malam buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana sahaja berada. Siapa lagi ni? Ada satu ni, dua kawan kita, tapi nanti saya akan bacakan. Oh, ini mesti dari si Anu ni kan? Oh, kalau dia post-post makanan ni mesti dari si Nick Abdul Aziz ni. Nanti saya akan sampaikan dan saya baca. Okey, itu yang dengarkan lagu pukulan Borneo dari Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Pastinya di simfoni tetap di hati.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Come on, Ray.
4: Abangnya ya?
3: Okey.
4: Let's go.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Simfoni tetap di hati. Lagu sebentar tadi tu nyanyian Balan Kasih ya, dengan lagunya Happy Gaji. Okey, jangan risau, kaki tangan kerajaan besok gaji ya. Okey. Baik, kenapa bangun tidur masih penat? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa bangun tidur, tapi Allah, kenapa macam penat tu ni, susah betul bangun. Okey, sebabnya, okey, satulah saya kongsikan di sini. Satu saya dulu okey. Sebabnya sebab tidur lewat. Okey, jadual kita untuk tidur tidak konsisten. Kalau asyik tidur sejak pukul 1 sampai pukul ataupun pukul 3 pagi, confirm lah besok pagi kalau mau bangun awal penat. Susah apa ni membangun sebab tidur lewat. Okey, tidur, waktu tidur tu berubah-ubah. Jadi dia akan mengganggu kita punya body clock. Sepatutnya kita tidur badan kita pukul 1 hingga pukul 3 tu begitu. Sepatutnya badan kita berehat, bukan kita layan apa macam-macam kadang-kadang ada orang tengok wayang lah, layan telefon bimbit lah, macam-macam. Jadi bila dia sudah layan kerana begitu, layan telefon bimbit ke ataupun tengok wayang ke apa-apa saja lah, ataupun bersembang dengan kawan ke, main game ke apakah, menyebabkan bangun tidur pun masih penat, masih mengantuk kalau waktu pagi kan. Itulah sebenarnya punca. Sebenarnya banyak punca-puncanya, tapi itu satu yang saya kongsikan untuk semua pendengar. Jadi kalau waktu besok pagi kan masih kerja lagi, anak-anak kita pun pergi sekolah, jadi nasihatkan semua anak, termasuk anak-anak kita, tidurlah lebih awal supaya bangun pagi besok segar. Macam segar di Sabah FM kan. Baik, jangan ke mana-mana. Sekarang berapa? Pukul 8.06 minit. Kita dengarkan lagu Genius nyanyian LSD featuring Lil Wayne dan juga SIA, Diplo and Labyrinth. Nah, ramai penyanyi ni pula untuk lagu Genius. Dan selepas saja lagu ni, kita dengarkan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain, Ara Johari, Simfoni Tetap di Hati.
1: Wayne.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Menjaga jodoh orang lain, nyanyian Ara Johari. Okey, satu lagi saya kongsikan di sini. Kenapa bangun tidur masih penat ya? Okey, kenapa tidur ataupun kenapa bangun masih penat? Sebabnya pada malam tu, sebelum kita bangun tu, makan berat ya. Makan berat yang sebelum tidur lah ya, ataupun dia makan lewat. Itu puncanya kenapa tidur masih ataupun bangun dari tidur masih lagi penat. Perut kita ni kan, kalau kita lewat makan, perut kita pun ikut bekerja dengan kuat. Jadi tidak ada apa ni, tidak perut kita tidak ketenangan untuk bekerja. Jadi perut ni perlu rehat ya waktu sebelum kita tidur, terutama makanan yang berminyak dan juga yang manis-manis lah. Itu punca kenapa bangun tidur masih penat. Okey, selamat malam rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Kita ada si Norzita. Selamat malam Norzita, terima kasih. Raima Imah mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar yang telah ditagkan namanya di sini. Dan juga untuk rakan Buluntung, Om Hawun. Waalaikumsalam, selamat berkonti. Ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana sahaja berada. Mas Mira Tantari, Mas Mira terbalik pula di Selangor Darussalam juga mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakannya. Begitu juga dengan Timbul Tawau, di mana? Adik kali di Tawau pula eh. Siapa lagi sih? Hani Mahani, selamat hari lahir buat Icha. Salam ingatan juga buat rakan Yati, Yana, Ara, Fatima, Aris, Mami Jun, Dia, Alisha, Tante Mas Mir, dan tidak lupa senyum itu sedekah ya. Betul. Zila, Novela, Ezora, Octavia. Oh, lama tidak bersama kita pula. Terima kasih bersama kami di Siaran Sabah FM. Semoga ceria selalu, Debila. Terima kasih Nora Shikin dengan kata-katanya yang dikongsikan di sini. Di mana saja mereka berada, bukan itu. Walau seribu dugaan datang menghampiri, dengan tawakal doa dapat meringankan keresahan hati. Terima kasih. Siapa ini? Nora Shikin. Satu lagi lah, Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya dan nama-nama yang telah ditagkan di sini. Untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus. Terima kasih. Elis Raima, Kucing Sarawak, dan juga si apa, Ramli Lee, mengucapkan selamat malam juga untuk semua. Rok Kapak dia bilang. Oh, James Pengiran, terima kasih James. Hasbiah Talib, selamat malam, selamat bersiaran Sabah FM, bagus bah. Dari kau jauhan di Victoria, Sydney. Oi, jauh ni. Oh, betul bah. Mungkin dia dengar siaran Sabah FM menerusi RTM Klik. Okey. Siapa lagi? Tiap Sasanin, selamat malam. Salam untuk sahabat setiaku, Alice Slime, dan siapa lagi? Selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Okey, Hasbi, Syahir Hasbi, dan juga Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Freddo Mantap. Oh, nama Facebooknya. Muhammad Yusuf juga mengucapkan selamat bersiaran untuk semua pendengar, dan juga No Ruli Awang Geno. Oh, harap betul sebutan tu. Minta maaf ya kalau tersalah. Okey. 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan terbitan hiburan dan muzik, iaitu rancangan Bakat Hype. Okey, baik, kita dengarkan lagu dan nyanyian Sheila on 7. Dan selepas lagu ini, sama-sama kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Saya tahu ini, ramai suka lagu Bintang kan? Okey, dengarkan lagu dan Sheila on 7, Sabah FM, bagus bah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Haib akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopularkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita itu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja, bah. Betul. Kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. VNC, lagu yang dipopularkan oleh Tak Segampang Itu. Tuh, kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri Piramli cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC, okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga.
0: Oi, nah Lady Gaga masa tu Poker Face.
1: Ya, Poker Face.
0: Oi, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wiyo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu doalah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah. Apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar dulu yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tuh?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja. Pas tu saya tayang pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay, sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berfikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua, tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta daripada pemusik kita. Tahniah VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Oh, oke. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Oke, okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: itu dia, kita baru saja dengarkan lagu yang dipopulerkan dalam satu film musical, yaitu
1: The Greatest Showman.
0: Dinyanyikan oleh Zac Efron dan juga Zendaya. Alright, dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengiring muzik kita pada hari ini, yaitu Engine Nizam. Okay, so beliau merupakan pianis / keyboardist arranger di Combo RTM Sabah. Saya mau tanya Vensi, selain daripada menyanyi, apa lagi Vensi boleh buat?
2: Saya pandai main piano.
0: Okay, yeah. Ada main piano. Buat lagu?
2: Buat lagu belum lagi.
0: Belum lagi ya. Selain daripada piano, mungkin macam Kau Campin mau masak, boleh macam chef Michelin star kah, begitu.
2: Melukis, boleh lah.
0: Okay, apa jenis lukisan yang kau suka lukis ni?
2: Animation lah gitu.
0: Animation juga. Okay, tidak lari juga di animation. Memang apa ni, orang bilang basic kepada semua pelukis lah kan. Okay, ada contoh-contoh lukisan? Alah, kasih upload bah. Kau buat di Instagram.
2: Tidak masa sudah.
0: Kenapa tidak masa?
2: Mau SPM, mau belajar.
0: Ya kan. Okay, apa persediaan Vensi lah? Okay, mari kita cerita pasal sekolah lah kan. Apa persediaan Vensi?
2: Persediaan saya buat latihan banyak-banyak lah.
0: Apa latihan apa selalu kau buat nih? Subjek apa yang memerlukan banyak latihan?
2: Matematik.
0: Okay.
2: Prinsip perekaunan.
0: Aduh.
2: Sejarah.
0: Aduh. Tapi apa-apapun kita berharap VNC dapat target VNC lah.
2: Boleh.
0: Okay. Alright. Lagu seterusnya ni VNC akan nyanyikan berbahasa Cina. Jadi saya curious ni sekarang ni. Nama VNC tidak nama Cina. Tapi boleh nyanyi lagu Cina. Adakah VNC ada darah Cina kah? Atau bersekolah Cina kah sebelum ini? Macam mana?
2: Darah Cina pun ada. Pernah bersekolah di sekolah Cina pun ada.
0: Okay. Jadi kau ni half-half lah ni.
2: Yeah.
0: Coba perkenalkan diri dalam bahasa Cina.
2: Okay. Tak. 大家好，我的名字是叫 Vincy， 我今年16岁，我喜欢唱歌。
0: 哇。 Apa dengan Vensi lah? Vensi mau kah belajar bahasa etnik?
2: Mau juga.
0: Mau juga kalau ada orang bawa cakap, mau lah kan. Tapi susah bila kita membesar di sekeliling yang kurang bahasa apa nih, orang bilang exposure bahasa etnik nih kan. Sebab Vensi membesar di kawasan Kota Kinabalu kan. Saya rasa kan kalau kau belajar benda basic begini pun kan okay nih. Yeah. Vensi jenis orang yang tidak give up. So saya yakin kau boleh belajar lebih banyak. Okay. Alright. Kita mau dengar kah tidak Vensi nyanyi lagu Cina yang pernah dipopulerkan oleh Jay Chou. Okay, bertajuk Cui Chang De Tian Ying Ngam Ka Ping Ing.
2: Ngam.
0: Okay, syukur. Dipersilakan.

0: vitamin C, ya CC. Perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud CC?
1: Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ni kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okey, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okey, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: jarang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke? Okay?
1: Thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Oke? Okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Mitchell Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu Viensi. Terima kasih. Okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

0: terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Medani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua di mana saja berada, teruskan setia dan nantikan kita sudah pun masuk ke segmen baru yang lebih lagu lebih santai, slot kuasa 3 Sabah FM. Bagus banget.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ni tukar barang in cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa. Inilah Sabah. Bina aku ngawai, kada kau lingai. Papa girat tak kepiak, mesti ngilal lebar. Sinap, pasti kami baras, apa sinar tinaru. Itin aku pesanan menit

0: Eh, dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pa.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Rafiq.
2: Oh, silakan. Saya tahu sudah tuan. Saya tahu sudah tuan. Kau mau bagi tahu sesuatu tu?
1: Ya, sesuatu. Okay. Sebab, mana komputer kau tadi tu?
2: Hey, ni bah.
1: Cerita pasal komputer-komputer ni, mesti kau tahu kan Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg.
2: Tengok je lah handphone saya, siapa yang buat.
1: Boy, kan? Tapi kau tahu kah sebenarnya programmer pertama di dunia wanita tau?
2: Oh, ya kah? Siapa korang nama dia?
1: Nama dia Ada.
2: Oh, Ada apa?
1: Ada, Ada Lovelace. Wow. Ataupun Ada King. Ataupun boleh juga dipanggil Countess Lovelace. Tahun 1843. Dialah orang pertama yang menjadi mekanik komputer ni tau.
2: Patutlah, bahasa-bahasa komputer ni kan susah mau difahami. Macam wanita juga. Kalau dia cakap, susah mau faham.
1: Begitulah lumrah dunia.
2: Tapi kan, kalau diikutkan dalam sehari, paling banyak bercakap adalah wanita.
1: Amboi. Kau nak bercakap.
2: Lelaki kurang bercakap.
1: Kurang sikit ya.
2: Wanita ni membebel dia kerja dia. Baru kau tahu.
1: Iyalah, barulah aku tahu. Tapi aku punya tadi, kau tahu gitu ya?
2: Tahu, tahu. Programmer kan tadi.
1: Programmer.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Kimi.
5: Saya Kera. Kami
4: Aras Bayu. Kami dengar
5: Sabah FM.
4: Bagus, Ba.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Baik, tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Tema Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Varia lebih lagu lebih santai, masih bersama dengan Hafri Nasir kalau pukul 12.30 malam nanti. Yang pastinya tadi tu lagu Show Me The Meaning Of Being Lonely daripada Backstreet Boy. Itu lagu diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Dan untuk siapa ditujukan, kamu tengoklah siapa yang detect. Memang panjang sangat detect. Tapi apapun, terima kasih untuk permintaan lagu itu. Lama tidak dengar lagu itu. Okey, dan jangan lupa juga nanti hari Ahad ini, minggu ni, hari Ahad nanti kalau tidak ada apa-apa urusan, tidak ada orang bilang pergi menghadiri majlis kahwin ke apa, bolehlah pergi untuk serbu 80 menu Sabahan. Ulama serbu ah. Okey, serbu 80 menu Sabahan, yang mana rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri Sabah. Okey, ada Hinawa, yang saya sebut ni lah kan, ada Hinawa, Boso, Ambuyat, Pinasakan dan banyak lagi lah sebenarnya menu warisan Sabah ni yang menanti anda. Jadi jangan lupa untuk datang di Imago Shopping Mall pada hari Ahad nanti pukul 2 petang, yang mana nanti anda boleh tengok lah. Bagi mungkin anak muda yang tidak tahu kan, mungkin ada beberapa jenis makanan warisan yang belum pernah lagi mereka rasa. Di sana anda boleh rasalah 80 menu istimewa yang yang menggambarkan kekayaan budaya dan juga cita rasa Sabah yang unik. Okey, dan datang ramai-ramai buat keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan juga nostalgia. Pergilah 80 tu. Kalau datang pergi sana jangan dulu isi perut lah. Sebab mau merasakan. Okey. Jadi kepada anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0199904848. Kita terus lagi dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Sekarang ni kita tahu apapun maklumat yang kita ingin cari, semuanya ada di hujung jari. Tapi itu kena jugalah kita tapis sama ada berita itu yang sahih ataupun tidak. Ya, untuk mencari maklumat itu memang senang. Tapi untuk memastikan berita itu sahih ataupun tidak, itu ada terpula kepada diri anda sendirilah. Okey, tapi salah satu yang sekarang ni tular di media sosial mengenai kekeliruan pengumuman pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat. Okey, sebenarnya penjelasan telah pun diberikan, yang mana KPKM telah pun mengambil maklum laporan media semalam berhubung dengan pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawat pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan secara berperingkat mulai 19 Mei 2026. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, KPKM ingin menjelaskanlah bahawa pembayaran yang mula dilaksanakan pada 19 Mei adalah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawat yang layak sebelum atau semasa kerja-kerja pembajakan dimulakan. Jadi manakala baki RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan sebenarnya oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Okey. Jadi pelarasan ini adalah orang bilang diselaras selaras dengan siaran media KPKM yang telah pun diumumkan pada tarikh 7 Mei lalu, yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak 300 sektar akan dibayar dalam dua peringkat. Iaitu yang pertama tadi itu 200 dan yang baki dia itu 100 selepas kerja pembajakan selesai. Okey. Jadi banyakkan orang kalau mau mencari maklumat yang sahih ini, terus pergi ke laman rasmi web kementerian tersebut ataupun jabatan tersebut. Di sana anda boleh dapatkan info yang lebih sahih. Okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan di Sabah FM, lagu-lagu pilihan pendengar di luar sana. Semoga anda semua terhibur. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau rasa penat tu, berhentilah berehat di tempat yang selamat, okay? Dan jadi kepada ada semua yang di rumah pula, selamat beristirahat sambil tengok TV, sambil layan radio Sabah FM. Pun terima kasih setia betul kan kamu semua ni dengar lagu permintaan rakan-rakan di luar sana. Ada yang ngam, ada yang cakap, ada yang beritahu di WhatsApp, dia bila terhibur pula dengan lagu-lagu malam ini. Ya, semua lagu tu kawan-kawan kita yang pilih. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan malam ini. Dan pastinya sebentar lagi tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Tawau 95.7 FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Westlife dengan lagu Uptown Girl. She's believing in an uptown world. Gitu kah? Anda tahulah ada hafal lagu tu. Lama sudah lagu tu kan. Tapi kalau dulu ni boy band ni memang sangat terkenal lah kan. Okay, kita tinggalkan dulu cerita pasal boy band ni. Penting ni, ni pasal duit ni. Duit ha. Yang mana kita sekarang ni perlu berhati-hati tau. Macam-macam sekarang teknik scam ni sekarang ni. Yang mana wang misteri dalam akaun bank. Tiba-tiba ada duit dalam bank. Yang kita tahu kita tidak ada apa-apa urusan pun. Dan kita tidak ada pun menunggu apa-apa kemasukan orang bilang. Oh, gitu kemasukan. Macam tidak harapan ya Frina. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang ni pemberi pinjaman wang haram ni ataupun along memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Hoi, bersedekah kah? Bukan, okay? Mereka akan mendakwa yang kita ni sudah pun membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik beserta faedah yang tinggi, okay? Jadi kalaulah ada begini, tiba-tiba ada duit masuk dalam akaun kamu, macam biasalah kan? Kalau kita tidak tahu duit itu hasilnya daripada mana, daripada siapa, hendaklah bagi kita pakai kan? Jadi jangan gunakan wang tersebut. Lepas tu, kalau ada individu yang tidak dikenali minta anda macam pindahkan semula kepada dia duit itu. Jangan pindahkan kepada individu yang tidak dikenali. Kalau kenal tu bagilah. Kalau kawan sendiri kan itu salah. Mau bayar kawan Sianu rupanya terbagi pergi kawan Sianu. Jangan. Itu bolehlah. Jangan pula dah boleh. Saya tidak kenal kau. Boy, kawan sendiri tak kenal. Okey, lepas tu anda boleh hubungi terus pihak bank dengan segera untuk mendapatkan penjelasan lah. Dan sebaiknya buat laporan polis dengan segera. Dan selepas itu juga simpan semua bukti transaksi, tangkapan screen, receipt dan juga maklumat akaun. Okay. Itu dia. Bukan orang bilang saja orang sekarang ni mau bagi duit kan. Jadi kenali punca wang masuk tiba-tiba ni, kesilapan pindahan yang pertama selalunya, ataupun tuntutan ataupun bayaran yang dibuat

terlebih dahulu sebelum menggunakan wang tersebut. Oke? Okay? Ah, jangan pula, masuk sudah baniran. Apa yang masuk? Padahal tiada pun yang ditunggu, tiba-tiba masuk kan. Hati-hati kamu, oke? Okay? Baiklah, kita semua teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu ini yang anda minta. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Siapa boleh jawab? Milik siapa gadis itu? Milik siapakah gadis itu? Wow. Okay, belum pernah lagi lah ada orang bagi Afrina lagu begitu. Kalau ada Aina. Okay, baiklah. Kepada anda semua, esok dan juga hari Jumaat, DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Novaria Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Afrina akan bersama kamu pada hari Ahad. Pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari kalau tidak silap lah. Ahad ke Sabtu? Tengok tu, lupa tu, apa lupa tu. Gaya kan? Okey, dan juga yang pastinya hujung minggu lah Hafrina bersama dengan kamu. Dan minggu depan, bermula hari Selasa hinggalah hari Jumaat, Hafrina akan temani anda semua untuk varian lebih lagu, lebih santai. 4 hari yuk. Okey, jadi kepada anda semua, selamat berehat semuanya. Selamat malam. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai, 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita, RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu, teruskan mendengar Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menemani anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha, usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hey you, yeah, you.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

menerangi bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan, kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okey, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live, dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa, dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018, melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM. Yang join TikTok kita, terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama semua kami di National FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan. Ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan setiap rasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang. Kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan bila anak kita jauh.

di asrama kan, besok besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan, ada ibu yang ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan, waktu tu lah. Hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur. Tidur kan, kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Borohan tu sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaannya, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zain.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan

Sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hanim di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk juadah jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah. Rentak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: teman baik.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
3: Sabah FM.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sabah FM. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Walan

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يكفرون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya hormati, walau dimanapun berada, saling mendoakan kita sahabat, mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berkat. Kalau ada kesulitan saudara-saudari kita, kalau tidak boleh tolong dengan kedua tangan kita, paling tidak tolong dengan lisan doa. Tapi kalau boleh pakai tangan, kalau pula ada bikin menolong, tolonglah. Ya ini seumur-umur lah pula anda apa Ustaz. Aku doakan sejaklah Ustaz. Padahal kita tergolong mampu untuk membantu dia dengan kedua tangan kita, maka utamakan yang itu. Ini seumur-umur lah kan, mentang-mentanglah bilang boleh mendoakan kebaikan orang ataupun mendoakan orang yang susah supaya dia jadi senang, tapi tidak akan pakai doa saja bos. Ya doa itu sebagai senjata kita, tetapi ikhtiar manusiawi jangan kita lupa. Oke, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang tenang, yang damai, dan apapun kesulitan kita Allah Ta'ala bagi kita jalan keluar insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung. Ya, ciri untuk mencapai haji yang mabrur. Apa dia sahabat yang mulia? Nah, ini juga kita kena jaga nih. Pengalaman-pengalaman kita sedikit dulu-dulu masa pergi haji, ya. Saya ingat pengalamannya lebih kurang nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Apa ujian sama kita ketika di sana? Kita kadang-kadang cincai, ya, bahasa kampung kita, bahasa orang Sabah lah ya. Bila orang apa, kita cincai terhadap rukun, terhadap wajib dan sunat-sunat haji ini. Tidak kita jaga. Ya, bercincai-cincai sejak kita. Sedangkan sahabat yang mulia, ya, syarat-syarat utamanya, rukunnya, wajib haji, rukun haji, sunat haji itu harus dijaga. Jaga betul-betul, jangan sampai ada yang kurang selama kita masih waras dan dalam kendali kita. Kalau di luar kemampuan, batas kemampuan kita, itu tidak apa-apa, boleh buat. Itu di luar. Tapi selama kita boleh ikhtiar untuk menjaga supaya jangan ada cacat celanya, usahakan. Makanya di sana itu berkawan sama orang-orang yang wara, berkawan sama orang-orang yang ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat, yang boleh sharing sama kita. Ya, jaga itu hukumnya. Contohnya apa nih sahabat yang dimuliakan Allah? Masa kita tawaf, tawaf jangan cincai, jangan asal berjalan saja. Tawaf itu bukan sekadar ibadat, bukan sekadar rukun, bukan sekadar wajibnya saja, tapi tawaf itu suatu manifestasi hamba, ya, dalam merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya pakai dua helai kain ihram yang putih. Kata guru kami apa? Tambah lagi satu helai, boleh bikin kapan sudah. Makanya kita menanggalkan kemegahan-kemegahan kita. Ya, jaga tu rukun. Jaga tu ibadat tawaf bagus-bagus. Bila kita tawaf di Ka'bah itu, ya, disyaratkan apa? Bahu kiri jangan tersasar daripada Ka'bah. Kemudian bila kita jalan itu jangan langgar orang, walaupun tak dapat dielak, tapi jangan perlanggaran itu kita yang melanggar. Nah, kalau kita dilanggar, tidak apa, istidi saja kita. Tapi maksudnya apa? Jangan gopogapa, jangan kelang kabut. Ikut tata cara yang diajarkan oleh mutawif kita. Sebagaimana kita sudah dikursuskan, ya, kursus haji sudah kita ikut, makanya buat semua itu. Demikian juga dengan sa'i. Ya, jalan kita daripada Safa ke Marwa 7 kali, ya kan, pergi balik tuh, kita jalan dengan sa'i, dengan masya Allah, jaga amal-amalnya kita buat. Kemudian mata jangan keliar-keliar, bicara dalam hati kita, tawadulah kita di hadapan Allah. Rasakan bagaimana Hajar itu berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Itu perjuangan yang sangat besar dari seorang ibu yang harus kita belajar, itu diabadikan dalam ibadah sa'i. Demikian juga wukuf di Arafah. Ya, wukuf juga sebuah ibadah yang besar. Bahkan al-hajju Arafah, haji itu ukurannya adalah wukuf di Arafah. Lama pun kita stay di tanah suci, kalau tidak kita wukuf di Arafah, itu tidak dikira haji. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, sahabat yang mulia. Jaga bagus-bagus pelaksanaannya, ya, segala rukun, segala wajib, segala sunatnya. Bila ini semua dibuat dengan sebaik mungkin, mengikut tertib yang telah diajarkan Nabi SAW, insyaAllah, ya, yakin kita insyaAllah, Allah Ta'ala akan hadiahkan kita haji yang mabrur. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah 6.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah. Stay tuned.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Menerangi alam maya, aku rindu, aku cinta.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda. Kini siaran Tatau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Menceriakan hari-hari, menceriakan hari-hari dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM, stesen pilihan anda.
2: Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna. Terus dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
3: Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu.
4: Kulut. Kenapa kadang-kadang ini radio RTM di sini ini ya?
5: Hah?
4: Pandai putus, Pak. Musik instrumental saya dengar.
5: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
4: Jadi
5: enggak apa, Ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak, kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
4: RTM Klik?
5: Iya, Pak, RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik, ada itu.

0: Rentang pagi, ya, 6.17 minit pagi waktu ini.
1: Hai, ni harapkan semuanya baik-baik untuk hari ini. Hari kami sudah hari ini ya, hari ke-21 dalam bulan Mei.
0: Iya, betul.
1: Oh, tak lama lagi kita hari raya.
0: Hari semua raya, betul. Hari raya haji yang jatuh pada 27 Mei lah kan.
1: Jangan anda yang jatuh pula kan.
0: Oh, betul.
1: Biar itu yang bulan jatuh, yang jatuh.
0: Jatuh cinta pun dapat.
1: Ah, gitu.
0: Yang penting cinta. Jangan jatuh sakit jangan.
1: Mudah-mudahan semua sehat. Mm-hmm.
0: Kita doakan.
1: Selalu kita selalu doakan apa semuanya kawan-kawan kita yang mana yang sudah sakit tuh, kemudian diberikan kesembuhan.
0: Betul.
1: Mana yang buntu kan diberikan clear mind ya, untuk mencari penyelesaian. Cuma satu saja yang kita dalam dalam kehidupan kita ini kita lupa kadang-kadang untuk bersyukur.
0: Betul.
1: Ya, sebenarnya syukur dalam kesempurnaan itu sebenarnya satu yang perkara yang positif ya.
0: Betul.
1: Sebab kita kalau mencari perfection kita nih kesempurnaan sebenarnya tidak pernah wujud. Jadi kita syukurlah dalam ketidaksempurnaan itu.
0: Yes.
1: Jadi kita ni bolehlah belajar menerima bahawa hidup kita ni tidak berjalan sempurna. Kadang-kadang kita sudah tetapkan begini itu pasal kita kena ada plan A, plan B. Jadi kehidupan kita ni tidak tetap. Tapi tetap kita ni dalam kehidupan kita ialah rasa syukur.
0: Betul.
1: Kalau ada-adalah. Kalau tidak ada, tidak apalah.
0: Tidak apalah kan.
1: Jadi cuma caranya kadang-kadang kita ni betul sudah mencari masalah. Mencari masalah tujuan solusi.
0: Betul.
1: Bukan mencari masalah untuk memperbesarkan masalah. Salah. Cuma kadang-kadang kita tidak spesifikkan. Kesilapan kita di situ. Contohlah dia cakapnya, aku hari ini mau gembira. Ya, gembira yang bagaimananya? Kan hari ini aku mau cuba senyum kepada 7 orang. Itu spesifik. Kan spesifik.
0: Spesifiknya dia 7 orang saja.
1: 7 orang.
0: Bukan apa dalam ofisnya 7 orang saja.
1: Bagus kalau 7 orang. Kalau dia 4 orang, jadi 3 orang itu di mana?
0: Itulah.
1: Ayo. Kecil senyum sendiri.
0: Kan?
1: Jadi banyaklah cara untuk kita mengamalkan syukur dalam ketidaksempurnaan kita. Yang pertama itu kita kena banyak menghargai lah. Ya, pelan-pelan kecil yang kita
0: perkara-perkara kecil. Benda-benda kecil ni kan.
1: Kan? Jadi kita syukuri.
0: Contohnya macam kalau kita tengah driving kan. Tiba-tiba kita mau cepat. Lampu hijau.
1: Gitu. Gitu dia kan. Jadi banyak-banyak masa apa ni. Kita nikmatilah hak-hak kecil kita ni. Yeah. Hal-hal kecil yang masih lagi berjalan dengan baik. Kan? Jadi cari hikmah di sebalik masalah, bukan memperbesarkan masalah.
0: Betul.
1: Membesarkan lagi lompang masalah itu sebenarnya itu satu yang tidak baik pada diri kita.
0: Mm-mm.
1: Bila ada masalah itu kan kita cari what the big cause. Kan what the big why.
0: Kenapa dia?
1: Kan? Jadi sebab bukan apa kegagalan itu sebenarnya satu pelajaran.
0: Betul.
1: Dengan kegagalan. Jadi banyaklah kan macam kehilangan. Macam semalam kan saya mau ajak kawan saya pagi itu pergi sarapan.
0: Kemarin.
1: Bilang, semalam kan kemarin.
0: Jadi
1: dia bilangnya tidak dapat aku pergi ni. Minta maaf punya. Sebab kenapa? Sebab pakcikku ada meninggal. Saya cakap bila kita sebut meninggal ini, kita ingat dia bukan satu apa dia panggil itu kehilangan. Cuma dia adalah satu ketiadaan. Apa beza kehilangan dengan ketiadaan? Kehilangan itu maksudnya dia akan hilang teruslah. Tapi kan kamu akan berjumpa nanti di akhirat insyaAllah. Jadi hanya ketiadaannya di dunia.
0: Betul.
1: Supaya kita ni boleh kurangkan impak sedih kita tu kan. Sebab nanti kita akan bertemu lagi.
0: Yalah.
1: Jadi sepanjang sepanjang saya mengalami kematian, kehilangan ketiadaan seperti ini kan. Ya ada. Macam orang tua saya sendiri kan, mertua saya sendiri, kemanakan saya sendiri. Saya tidak pernah menangis kecuali waktu saya sebut salam kepada Rasulullah. Barulah saya menangis sebab rinduku dengan Rasulullah tu memang tinggilah. Jadi bila buat begitu apa semuanya kan, jadi jangan kita mengharapkan aku sudah kehilangan, bukan. Kalau sekadar begitu kan kita sudah ketiadaan.
0: Betul.
1: Kan? Cuma bila kita sebut kenapa kita merasa kehilangan, sebab kita rasa memiliki.
0: Rasa memiliki.
1: Itu yang kita kadang-kadang silap kan. Jadi sebab sebentar di dunia ni kalau kita tidak tinggalkan, kita yang meninggal. Kalau kita tidak ditinggalkan, kita yang meninggal.
0: Kita yang meninggal. Jadi, antara dua aja tu.
1: Gitu sejak dia tu. Jadi kita kena pilih. Dia macam binary, digital lah, binary kan. Kalau tidak satu, kosong. Kan? Jadi selain daripada itu, berlucu-lucu lah juga kamu ni. Kan? Kehidupan kita ni lucu-lucu.
0: Supaya nak terlampau stres.
1: Yes, itu sebenarnya tu kan. Jadi kortisol tu dia akan kurang. Jadi apa ni hormon-hormon stres tu dia akan kurang.
0: Yes.
1: Kan lucu-lucuk lah. Kawanmu tu lucu kan sebenarnya tu. Kan.
0: Kalau kawanmu pun tak lucu kan. Kau iya kan jat lah.
1: Ya. Jadi kau yang lucu. Sebab tak lucu. Kau pun kan masalah sudah begitu. Selain pada itu kita kena fokus lah dengan peluang-peluang baru banyak. Kan En?
0: Betul.
1: Belajar, baca buku yang terbaru, mencuba minyak wangi yang kau suka.
0: Betul.
1: Macam oil kan banyak macam-macam kan. Ada gaharu lah apa semuanya, ada haramain.
0: Banyak jenis.
1: Jadi kau cubalah benda-benda yang baru, yang kau suka lah. Macam kalau perempuan suka yang pakai lipstick yang macam mana, yang terlampau hitam sangat tu kan. Apa dia panggil?
0: Ui. Apa yang hitam?
1: Yang hitam punya tu, hitam ke dark brown tu punya lipstick ada. Orang apa ni?
0: Yang kalau merah-merah gelap kali tu.
1: Lagi bukan, tapi dia memang hitam ni. Jadi apa ada istilah dia tu?
0: Ui.
1: Dia jenis yang oi, macam penyembah setan.
0: Tak pernah pula saya tengok orang bagi lipstick
1: saya
0: hitam.
1: Saya tengok, saya biasa berkawan dengan perempuan.
0: Mungkin lipstick yang expired kali.
1: Bukan yang expired, kalau expired pun tetap merah-merah juga tu kan.
0: Mungkin kalanya lah kali dia minat macam begitu ya.
1: Ya, gitulah kan. Dia gitu dia kan, selain daripada itu kita syukur ni salah satunya tu ialah kena kita masih ada pilihan.
0: Ya, betul.
1: Plan A, plan B, plan C. Kita sedih orang buat kita sesuatu. Tapi kita masih ada keluarga kita.
0: Betul.
1: Balik tengok orang tua, ada anak-anak.
0: Kalau kita mensyukuri benda-benda macam tu, kita tidak akan rasa,
1: tidak akan rasa macam kesendirian lah.
0: Betul lah kan?
1: Wa in syakartum la azidannakum. Siapa syukur akan Allah akan tambahkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat ketenangan mungkin. Enak makannya, enak tidurnya, enak minumnya. Semualah.
0: Semualah.
1: Tidak ada ketinggalan. Semuanya suka dimakan, minum. Jumpa kawan-kawan besok dia bangun bagi kan semangat lagi dia lain.
0: Yes.
1: Ya, jadi ringkasnya tu kita kena apa namanya tu kita kena pindahkan suatu yang negatif pada suatu yang lebih positif.
0: Betul.
1: Ya, yang penting berpada-padalah ya. Kita ni mengingatkan sajalah sebab kita ni kan hari Kamis sudah. Alah aku belum beli ni, aku belum beli itu. Relax. Buras tu tidak akan lari.
0: Betul.
1: Kalau tidak ada buras kan kau minta jalan sebelah saya. Tidak
0: apalah.
1: Tidak apalah, Ba. Ya, Kamis saja ni kau mungkin kena ingat betul-betul.
0: Tidak apa-apa.
1: Sebab buras tu bukan satu kewajipan walaupun benda tu perlu ada. Kan sebagai satu tradisi.
0: Betul?
1: Apalah kawannya likuk tu kalau begitu. Kan. Apalah kawannya tu pelekok kan. Kan macam-macam kita kadang-kadang ambuyat tu, kadang-kadang orang makan.
0: Betul.
1: Kan perlu dorong
0: dia,
1: makan.
0: Dia setiap apa ni ikut tekak masing-masing.
1: Yalah,
0: lah.
1: Benda yang perlu ada di hari raya kan. Hari raya yang mulia.
0: Tak perlulah sampai benda tu kan macam wajib.
1: Ya, betul. Sebab terus benda nanti akan sampai, jadi benda kecil jadi masalah besar.
0: Nanti boleh bergaduh lah.
1: Bergaduh lah pula kan. Kan pasal kamu fikir macam mana kamu menikmati raya nanti.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Kan. Apapun kan? Kami pun terus temani kamu sampai 11 pagi. Hari ini hari Kamis 21 Mei 2026. Biasa sekejap lagi kami kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita dari Sabah FM, info solat dan 7 pagi ada berita utama 7 pagi.
1: Terbaik di jam pertama ini bersama dengan
0: The Gadis, Gadis dan Bunga.
1: Oh, dan tak pagi.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Isnin hingga Jumaat.
0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Ya, kita jom dulu. Cuaca hari ini okey ke
4: hari
3: tidak?
4: Ini ke tidak?
3: Kemarin macam mendung kan?
4: Mendung. Baru ikut ramalan tu cuaca petang malam tu dia hujan. Tapi begitulah kehendak Tuhan kan?
3: Iyalah, betul.
4: Jadi tak hujan dia apa semuanya. Untuk hari ini dilaporkan, untuk pagi ini tiada hujan dilaporkan. Walau bagaimanapun sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan juga malam tiada hujan dilaporkan di Tawau. Manakala untuk daerah Kuna untuk hari ini dilamarkan.
3: Wow.
4: Ya.
3: Cuaca pun dilamar. Memang.
4: Jadi pagi ini tiada hujan dilaporkan sehingga ke malam. Walau bagaimanapun seperti Tawau juga, petang hujan di beberapa tempat dilaporkan untuk daerah Kuna. Manakala untuk Semporna tiada hujan juga seperti pagi dan juga malam, seperti juga Tawau dan juga Kuna. Sebelah petangnya tu ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk daerah Lada tu dilaporkan untuk pagi ini seperti Tawau dan juga Kuna dan juga Semporna, pagi tiada hujan dilaporkan sehingga ke malam. Walau bagaimanapun sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu di antara 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius.
3: Dan yang terakhir untuk perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan untuk perairan Lada tu tiada hujan sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah petang, malam tiada hujan. Angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Layari
0: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11

WWF Malaysia mengecam keras pembunuhan seekor gajah Borneo di hutan simpan Sungai Pinangah Tongod yang dipercayai menjadi mangsa pemburuan gading haram. Haiwan tersebut ditemukan dalam keadaan bahagian muka dipotong sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman jenayah hidupan liar di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia Sophia Lim dalam satu kenyataan menegaskan kejadian itu bukan sekadar kehilangan seekor gajah, sebaliknya menjadi ancaman amaran jelas bahawa hidupan liar di Sabah terus berada dalam ancaman. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Sabah FM.

0: 6.44 minit pagi waktu ini.
1: Selamat pagi. Dalam perjalanan, di mana juga destinasi ya, anda hendak tuju?
0: Yang dalam perjalanan, ada yang pergi kerja dulu, punch card, lepas tu keluar, pergi cari sarapan. Ya. Sebab sarapan tu penting. Kena breakfast dulu, mulakan hari dengan sarapan. Harapan juga kan, ya,
1: harapan.
0: Dan senyuman, harapan. Tapi gitu. Sarapan dulu.
1: Sarapan paling penting apa semuanya kan, sebab dia akan menjaniakan tubuh yang lebih sehat.
0: Betul.
1: Ya, terutama lebihkan pada dua perkara ini, serat dan juga serat dan juga protein.
0: Protein.
1: Karbo, kurangkan karbo.
0: Iya. Sebab kurangkan lemak dan karbohidrat, apa lagi? Kurangkan.
1: Tapi begitulah antaranya karbo lah. Kalau lemak tu dan trans fat itu memang kena dengan.
0: Betul.
1: Untuk kita tingkatkan HDL kita sendiri sebenarnya banyak. Ya, sifatnya tumbuhan ada yang sifatnya pada bentuk haiwan pun ada.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita pilihlah mana-mana yang ni. Macam semalam saya jumpa ada saya baca satu artikel tentang daripada nutritionist.
0: Okay.
1: Nutrisi ni dia cakapnya nutrisi tak makan amis gram.
0: Pakar nutrisi lah.
1: Pakar nutrisi kan. Kenapa jadi dia bilangnya oh tidak, dia cakapnya ini makanan segera semua orang suka makan. Cuma ada kaedahnya lah. Tipsnya apa semuanya. Tapi kalau bilang dia cakapnya adakah dia pakai wax? Sebenarnya itu adalah mitos.
0: Oh, mitos saja.
1: Dia ada dua contoh. Satu fried dry. Satu kaedahnya tu ialah dia dry. Ambil yang jangan ambil yang fried dry. Ambil yang biasa punya. Sebab fried dry tu dorong goreng. Dorong goreng dulu separuh, baru dorong bikin tumi. Baru dia letak mie tu apa semuanya. Jadi ambil yang dry saja. Itu yang lebih sehat lagi lah.
0: Ambil yang kering lah.
1: Cuma kau punya portion tu mesti ada. Itu yang misalkan itu dua compartment tu. Satu serat, satu protein. Protein ni apa? Mungkin susu, susu pula. Apa ni? Ayam.
0: Ikan hidup bah.
1: Ikan hidup baru.
0: Baru timbang. Dia kasih mati, dia hantar siap begitu.
1: Hantar begitu. Mana boleh? Nanti rugi dia. Dia dia timbang saja 0.7 contoh. Dia melompat terus pergi satu.
0: Sorry kan? Terpotong cakap.
1: Jadi gitu dia. Dalam kehidupan-kehidupan kita begitulah kan. Jadi serat tu penting lah.
0: Betul.
1: Brokoli kan. Bendi.
0: Ya, ada yang tak suka begitu tu. Ada, yang kena nampak hijau-hijau kan dia nak mau. Tapi sedap tu, cuba.
1: Kan?
0: Contoh kalau kamu tak suka brokoli tu kan, try tumis begitu saja.
1: Boleh.
0: Campur sikit sos tiram kah. Apa ni, cuba kasih dia tu.
1: Pelbagailah.
0: Pelbagai.
1: Penting kamu makan dia.
0: Ya.
1: Campur dengan mungkin bendi.
0: Betul. Dan semalam kan Ayi, saya nampak ada satu influencer dari Sabah lah.
1: Sabah.
0: Jadi suka masak-masak. Jadi dia
1: bukan chef tapi dia suka masak.
0: Bukan, dia suka masak. Lelaki.
1: Tahu.
0: Lepas tu kan Ayi, saya nampak dia goreng tu bayam. Bayam tu dia sudah cuci apa semua. Dia salut dengan telur
1: tepung.
0: Masin and then dengan tepung. Baru dia goreng begitu. Nampak macam keropok lah kan.
1: Kan.
0: Sedapnya saya tengok.
1: Pelbagai kan lah semuanya kan.
0: Cuba buat selera. Begitu kan.
1: Semalam pun saya pergi membeli-beli barang kan. Saya ambil lah yang tepung berempah tu. Ambil porsin kecil lah kan. Sebab kadang-kadang kita masak orang nak makan kan.
0: Tak banyak orang
1: jadi,
0: makan.
1: Jadi banyak nanti kita boleh gunakan lah nanti dia. Jadi semalam macam tadi tu kan, kalau di Jepun kan ada satu jenis daun tu kan. Diorang selalu buat tempura kan.
0: Betul.
1: Daun tu. Macam kamu lah, macam mana kamu buat bayam kah?
0: Bayam.
1: Tidak lah semestinya harus ditumis kan.
0: Betul, tidak semestinya ditumis.
1: Macam sekarang ni.
0: Diperbagaikan lah.
1: Diperbagaikan. Macam
0: jadi
1: saya.
0: Jadi
1: keropok tu letak tempura. Macam saya kalau saya pergi makan di kedai mama apa semuanya. Kadang-kadang roti ni kan dia gula dia banyak apa semuanya. Tapi lagi dia punya beli siapa. Jadi macam mana. Saya ingat tu yang nutritionist sebagai tahu tu. Apapun kalau mau makan tu kan, lebihkan serat dulu. Supaya dia boleh absorb dia tu kan. Jadi bila kamu tu naklah constipation dipanggil.
0: Betul.
1: Tidak menjadi. Jadi ambil serat dulu sayur. Jadi makan dengan apa ni? Dengan apa ni? Roti tu. Jadi kalau saya mengoda tu saya mesti tahu, budak tu sudah tahu. Cari sayur. Saya cakapkan cari sayur dulu. Besok orang cicak dengan kuah saya kan. Saya dengan sayur itulah. Roti canai itu.
0: Dengan roti canai itu campur dengan sayur.
1: Sayur itu kan sayur bayam lah kan. Jadi makan begitulah. Soalnya ada isi lah. Ambil RM2 saja lah kalau memang nak mau portion besar.
0: Yalah.
1: Kan. Ada yang sudah masak situ kan. Yang penting begitu. Sedap. Saya ingat saya punya nenek dulu tu gitu dia. Tapi dia roti pound. Dia dengan bayam. Bayam yang sudah dihancur apa semua kan. Campur dengan roti pound.
0: Tapi kalau akhir dengan roti canai lah.
1: Kalau saya sebab roti pound kan. Bagus roti canai lah kalau aku. Daripada roti pound kan.
0: Betul.
1: Sebab macam nasi juga. Kalau nasi yang bagus mana nasi yang tidak berkanji tu ialah nasi yang telah dicampur dengan minyak. Kan? Jadi banyakkan pembacaan lah.
0: Betul.
1: Ya, supaya kamu tidak awal dibacakan. Apa gitu. Tu bang? Tahlilkan kamu.
0: Okey. 6.49 minit pagi waktu ini kita teruskan hiburan bersama dengan Kimi Kimo lokasi Tani Kolai Ben Zulu.
1: Ya,
0: rahsia petua.
1: Oi, petua mana tu?
0: Ya, dah pagi. Dah pagi.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari ini, Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan Pak Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 lah Datul Silabukan Kuna, Sahabat Sempurna Tungku, dan Tau Timur dan kawasan sama waktu dengan masuk solat pada Zuhur untuk hari ini 12.05 minit tengah hari, Asar 3.28 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang, Isyak 7.29 minit malam, dan Subuh esok 4.39 minit pagi. Manakala untuk zon 4 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan, Bagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya masuk solat pada Zuhur untuk hari ini 12.08 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isyak 7.31 minit malam, dan Subuh esok 4.43 minit pagi.
1: Surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.
2: Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
3: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
2: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
3: Tau FM, kami peduli.

Sekali gagal, tidak akan selamanya gagal. Jika kita jatuh, bangkitlah kembali dari kegagalan. Hai, saya Iwa Crystal. Teruskan melayan Tawau FM, pilihan anda.

0: yang sedang mendengarkan kami
1: di kenderaan awam, dengarkan pesanan ini.
2: Pertama,
0: jaga kebersihan di dalam kenderaan awam.
2: Yang kedua,
1: dinding yang sudah cantik itu janganlah dicoret. Elakkan vandalisme.
2: Paling penting,
0: jangan lupa barangan peribadi anda sebelum anda meninggalkan kenderaan awam.
2: Dan yang terakhir,
1: sentiasalah beradab dan menjaga adab ketika berada di kenderaan awam.
0: Pesanan ini dibawakan
1: untuk anda oleh Nawaw FM. FM.
3: Pilihan anda.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Rentak pagi.
6: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Tunggu apa, kombat?
5: Rentak pagi. Rentak.

0: 7.24 minit pagi waktu ini.
1: Hai, selamat pagi. Selamat persiapan pagi. Mungkin ada yang masuk pukul 7 pagi. Sudah 24 minit yang berlalu. Anda
0: betul.
1: Sudah menugaskan tugasan untuk hari ini, hari Kamis. Ya, 21 Mei.
0: Mm-mm, ada pasal juga, ya? Betul? Yang dalam perjalanan sudah kan?
1: Masih lagi
0: kan? Tempat kerja.
1: Pukul 8 yang masuk kan?
0: Betul, pukul 8 masuk. Jadi sekarang ni mana-mana jalan raya agak sesak.
1: Sangat.
0: Dia akan berkurangan lapang sikit kalau jam 9 lebih sudah tu air.
1: Apabila kalau dekat dahwal lagi ni, mau keluar ke jalan contoh ni, jalan Bunga Raya. Jam 7.30 itu adalah jalan jam.
0: Jalan yang jam.
1: Jalan jam. Dia akan lengang pada 7.45.
0: Oh, ya kak?
1: Ya.
0: Jadi, tapi tak lama lah tu kan?
1: Tak lama
0: lah.
1: Baik begitulah.
0: Dia punya jam.
1: Tengok keadaan lah. Sebab sekarang ni pun tidak ada pemikiran jalan. Cuma hari tu ada pemikiran jalan sebelah sana itu.
0: Yalah,
1: kalau ada. Baru lagi lah.
0: Yes.
1: Dua jalan jadi satu jalan. Jadi yang penting rancang sendirilah kan. Itulah kegunaan-kegunaan smartphone anda apa semuanya tu yang bijak.
0: Betul.
1: Kita tengoklah dalam Waze apa semuanya. Wih, kawasan merah.
0: Gunakan kemudahan tu. Kalau sudah nampak merah-merah maksudnya.
1: Itu sampai jalan alternatif.
0: Jam lah tu. Kan kita boleh tekan lagi ambil route lain. Dia akan kasih lagi route lain yang lebih apa ni sama.
1: Yang tidak ada gitulah. Jadi dia
0: mungkin
1: avoid jam.
0: Jauh sikit tapi sekurang-kurangnya tak jam kan ai.
1: Masih bergerak lagi kan?
0: Masih bergerak betul.
1: Kan. Jadi kalau pun begitu jadi kita boleh rancang lah.
0: Betul.
1: Kan kalau bos nak percaya, ambil lah snap lah situ. Snap situ dia punya gambar apa semuanya, kasih dengan
0: maklum.
1: Bos.
0: Lambat sikit ni sampai ofis. Sebab ada jam gini, ada jalan kita nak buat.
1: Itulah.
0: Kan?
1: Dia bilangnya, di mana sekarang ni? Dia di sini. Sama lah aku pun jam. Bos pun jam.
0: Okay.
1: Ya, begitulah kadang-kadang kan kita rancangan. Tajuk belum ada lagi kita buat lagi kan.
0: Ya belum.
1: Tapi kita mau menyapa kawan-kawan kita.
0: Yalah. Yang awal pagi sudah hantarkan salam-salam ucapan. Siapa lagi ni kita ada ni? Nisha.
1: Daripada Nisha. Tadi saya cari Abang Timbul. Tak timbul-timbul sudah marah sudah dia gitu. Sebab di situ dia ada yang memang awal dia Masjid Al-Kausar dia awal pagi sampai subuh sana.
0: Ya selalu
1: kalau
0: begitu
1: Nisha,
0: kan?
1: Nisha ni kalau ni macam biasanya kan
0: mungkin dah tidur kan dia masjid. Lah.
1: Begitu lagi naik tangan lagi dia balikkan kepala kan. Lagi santai
0: Okay, Nisha.
1: Kan. Katanya istri selamat pagi semuanya sentiasa diberikan kesihatan itulah. Antara doa-doanya untuk meneruskan tugasan.
0: Ya, makasih Nisha.
1: Amin, syukur.
0: Dimanapun berada semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan terus sampai mantap bah bertemankan di Jabang Ain dan Ens. Terima kasih, selamat berkonti.
1: Terima kasih. Mami Jun.
0: Mami Jun, assalamualaikum di Jai dan Ens. Selamat pagi. Dan selamat bertugas. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Jangan lupa sarapan di je berdua.
1: Sudah,
0: I love to FM.
1: Sama lah.
0: Terima kasih.
1: We love you too lah juga.
0: Ya,
1: ini daripada Indonesia.
0: Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pendengar to FM di mana jauh berada. Buat DJ selamat pagi. Set selalu. Buat Ilman. Hadi. Nur Aida. Rajin-rajin belajar di sekolah. Semoga menjadi anak soleh-soleha. Buat Abdul Salam Mubarak. Bangun. Bilangnya.
1: Itulah ya. Emma Emilia.
0: Iya. Emma di sini. Hai. Bismillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Buat DJ berdua salam menjemput rezeki dan semua pendengar Tok FM untuk rakan sekerja warga pendidik selamat mencurahkan ilmu pada anak bangsa.
1: Selamat juga.
0: Tercinta. Terima kasih Abang Aidan N. Fikiran positif dan mood yang ceria di awal pagi dapat memberikan semangat kerja serta dapat meningkatkan hasil kualiti kerja yang baik di sepanjang hari. Betul. Kan? Kalau happy-happy pagi-pagi, insyaAllah semua dapat kita lakukan kerja pun dalam keadaan yang
1: happy
0: kan? Tenang, gembira.
1: Sesuatu yang baik dimulakan dengan yang baik, mudah-mudahan diakhiri dengan kebaikan.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita boleh spread the good vibe to other person yang berada di sekitar kita apa semuanya kan. Mungkin dia tengah sedih mungkin
0: ya,
1: kan.
0: Ya mungkin kawan yang sedih. Tapi
1: bila dia tengoknya kita gembira apa semua kan, dia lagi sedih. Habis macam mana aku boleh sedih, gembira, aku nak boleh gembira ya kan.
0: Betul.
1: Tapi terus kita cakap dengan dia, mungkin kita tidak perlukan perkataan. Bawa dia pergi minum.
0: Kan. Okey sudah
1: kan?
0: Dia tuh.
1: Iya. Okay. Suka aku minum begini.
0: Dan di situ terus mungkin keluarlah cerita. Ya,
1: sebenarnya
0: kenapa
1: kan
0: dia sedih. Gitu.
1: Bila dia fikir sebenarnya.
0: Sudah. Kan? Terus dia rasa okeylah sudah dia meluah dan kawannya sudah kena lagi dengan kopi panas, roti canai. Okey sudah moodnya tu.
1: Itu tu si N tu bagi tahu tu dah punya ID minuman. Manalah tahu kamu mau begitu juga kan.
0: Betul.
1: Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan dalam diri kita ni dan kawan-kawan apa semuanya kan.
0: Ya, sebab
1: kita nak tahu.
0: Ya, tak pernah lagi kan ayo orang dia ajak makan dia marah.
1: Marah kan belum lagi dia. Sama juga kita
0: pasal main. Ada lempar-lempar barang.
1: Nah. Kan? Paling pun dia cakapnya mana kita mau makan.
0: Kan?
1: Kau suka makan di mana? Ah gitu.
0: Lepas berdua dah tanya di mana mau makan lah sas tak jadi.
1: Tak jadi kan.
0: Pertanyaan yang susah mau dijawab.
1: Susah mau dijawab. Sebab apa duduk di situ semuanya punya ada bosnya situ. Ah itulah yang membuat aku hari ini nak umur tu bos tu. Aduh jangan begitu lah ya. Berbincang baru berbincang-bincang. Benda-benda kalau berbincang kan bincang.
0: Betul kan.
1: Kan. Anis apa khabar Anis?
0: Anis pula. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar gengku? Harap-harap okey jat selamat sejahtera buat semua pendengar setia di mana jua. Semoga kalian sihat-sihat belaka. Maksukul selamat bertugas. Mentari Kunak masih sembunyi.
1: Hai.
0: Oh mendung lah masih tu kan di Kunak. Tadi pun dilaporkan cuaca.
1: Pagi kan? Sama petang tiada hujan dilaporkan walaupun pagi dan malam sebelah petang tu hujan.
0: Ada hujan.
1: Lebih petir di empat kawasan Tawau, Kunak, Sempurna dan juga Ladatu. Ya.
0: Betul.
1: Cuma perairan dalam keadaan baguslah.
0: Iyalah.
1: Tu Ladatu kan? Dia punya ombak pun 0.5 saja. Yang sama 1 meter tinggi, tinggi apa semuanya. Jadi betul. Maksudnya angin tu nak apa-apa kuat
0: sangatlah. Ya, si Jaman lah apa ni? Sarapan dulu guys.
1: Apa tu dia sarapan tu?
0: Oi, mi dengan fish cake tu. Oh, sausage.
1: Oh, macam biasa.
0: Mi besar dengan sausage-nya. Okey Jaman, selamat bersarapan.
1: Terima kasih. Ini pun selalu buat begitu, selalu datang.
0: Iya, betul. Nuraini dari Terengganu. Terima kasih banyak-banyak di jam bertugas.
1: Terima kasih.
0: Okey, nanti tajuk kita akan betul. Ya. Sekejap lagi kita bersama untuk apalagi yang tular tapi lagu hiburan dulu bersama dengan Dola Bang.
1: Biar runtah pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam
1: zone pilihan apa yang tular.
0: Diaktifkan.
2: 7.34 minit pagi, kita bawakan lagi apa yang tular.
3: Beberapa karakter yang kita selalu titik beratkan bila kita pergi membeli di mana-mana kan. Salah daripada yang pertama itu kebersihan. Yang kedua itu sedap. Yang ketiga itu murah. Tapi harga ni biasanya kita letak di belakang. Kenapa? Sebab kadang-kadang sedap tu pun bila dia mahal sedikit pun kita cakap membaloi lah. Cuma macam,
2: dan kadang-kadang juga air mana-mana tempat lah kan. Kita ni kalau macam makanan tu nak kisahlah sedap kan, macam mana pun, murah macam mana pun. Tapi bila pergi situ, dia punya penjual,
3: penjualnya ninjen dan tak familiar.
2: Dia berikan yang servis yang buruk lah maksudnya.
3: Salah satu servis yang buruk tu bukan itu, servis kuda tu yang macam mentekong cepat takruh.
2: Betul. Itu yang membuatkan mulut betul tu. Pelanggan terus lari. Ini pun lebih kurang begitu juga ceritanya.
3: Ini yang kita mau cerita ni pasal mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa.
2: Sebab pulut santan binasa.
3: Sebab mulut badan binasa. Tapi dia lebih teruk lagi ni, dia ni peniaga. Mengharapkan orang lain tu untuk datang ke situ apa semuanya kan.
2: Ya betul. Kan, tindakan berkongsi berita kehamilan seorang pelanggan ni tanpa sengaja akhirnya mengundang rasa bersalah yang amat mendalam bagi peniaga nasi lemak ni.
3: Apa tu?
2: Mana tidak yang berita tu melaris hingga menjadi kecoh lah pula di pejabat pelanggan wanita berkenaan. Dan mengimbau kembali detik tersebut, peniaga terbabit mengakui pada mulanya dia berasa
3: terlalu
2: excited begitulah. Kan, apabila pelanggannya ni, pelanggan tetapnya, pelanggan tetap regular customernya ni, dia kongsikan berita gembira ni tentang kehamilannya ketika dia
3: kebetulan
2: betul sehingga membeli nasi lemak setiap harilah.
3: Bagaimanapun dia tidak menyangka perbualan santai bersama dengan dua rakan sekerja wanita tersebut kemudiannya akhirnya menjadi satu punca the turning point bersensitif tersebut tersebar luas kepada tangan pejabat yang lain dan akhirnya ada katanya ada berita baik. Ada berita iaitu salah seorang daripada pelanggan saya ini sudah hamil. Saya sangatlah gembira untuk dia. Karena apa tu ni disebabkan
2: kehamilan itulah. Dan kemudian itulah dua orang kawannya ni pula singgah juga membeli. Lepas tu dia beritahu lah kawannya tu sedang hamil. Malangnya tengah hari tu dia mesej cakap sudah kecoh sudah satu pejabat. Dia tahulah dia semua orang tahu sudah mengandung. Mungkin yang dia punya pelanggan ni tak mau orang tahu. Jadi mungkin dia percaya dengan si penjual ni. Tapi mungkin si penjual ni pun terlampau excited.
3: Yalah gembira kan.
2: Yalah dia tumpang gembira.
3: Tumpang gembira itu paling penting.
2: Tapi jadi mungkin yalah si ibu yang tengah mengandung rasa benda ni sensitif lah kan.
3: Ada yang begitu.
2: Ada yang begitu memang.
3: Jadi dia kesal lah tu. Jadi apa yang dikesanannya di threadsnya tu.
2: Betul.
3: Dan pelanggan wanita tersebut dia percaya kurang senang sudah lah dengan tindakan tersebut memandangkan usia kandungannya masih berada di peringkat sensitif.
2: Yalah, sebab masih peringkat
3: satu peringkat awal, yang kedua tu first baby.
2: Yalah.
3: Kan, jadi dia khawatir nanti kalau tiba-tiba tidak jadi kan.
2: Sedangkan dia sendiri pun belum bersedia hilang. Belum bersedia untuk mengumumkan secara terbuka.
3: Yalah, masih lagi dalam apa lagi kan.
2: Yalah,
3: kita cakap kalau apa ni hamil pertama itu kita rahim tu tidak berapa kuat. Jadi banyak mau dijagalah.
2: Dia masih masuk dalam trimester pertama.
3: Kan.
2: Dia macam marahlah persoalkan kenapa saya bertahu orang lain sebab awal lagi usia kandungan.

0: nak tunggu perut besar dulu. Jadi dia memang tak tahu perkara tu. Tapi si penjual ni pun minta maaf baik kali. Ya, tapi abang, pelanggan saya tu tak balas apa-apa pula mesej tu. Memang itu salah saya lah ya. Saya memang tak berniat langsung mau buat macam tu. Jadi perkongsian tu mengundang pelbagai reaksi netizen lah. Rata-rata yang berpendapat perkara berkaitan kehamilan betul tidak dikongsikan kan. Tanpa kebenaran si tuan badan lagi.
1: Kan sampai saya excited macam mana. Malah ada yang menyifatkan tindakan tersebut sebagai tidak sensitif. Memandangkan sebagai wanita memilih untuk merahsiakan kandungan pada peringkat awal adalah beberapa atas faktor peribadi dan emosi itu adalah karakter masing-masing.
0: Betul kan? Dan serabut tahu. Bila rakan
1: sendiri serabut tak
0: mengandung. Tapi tambahan pula kalau hamil di peringkat awal, lepas tu tiba-tiba gugur. Begitu bahkan kalau rasa yang... Kenapa kau rasa layak nak ceritakan hal orang lain? Tak rasa kipu ke? Mesti awak ni jenis pick me acam mesra. Ini banyaklah komen-komen netizen kan. Memang disalahkan lain penjual tu.
1: Memang salah lah.
0: Ini common sense bani. Kalau tuan badan nak cap sendiri, orang lain pun tak perlulah sampaikan. Kau ambil momen istimewa dia, lepas tu kau nak profesional dan pelanggan kau lagi bukan kawan. Memang patut je dia marah.
1: Lagi satu, kalau kita cerita pasal professionalisme ni kan, sebab benda excited ni lain.
0: Betul
1: kan? Kadang-kadang mungkinan kita cakap begini saja lah, mungkin dia belum ada baby kan. Setelah beberapa tahun apa semuanya,
0: kebetulan bila, mungkin dia pun menunggu lama kan.
1: Saya masih ingat kawan saya waktu dia hamil tu kan. Yang apa ni, yang kawan satu tu menangis bila dia beritahu dia hamil kan. Menangis.
0: Iyalah, excited tapi kan.
1: Selalu banyak waktu tu. Waktu kawan saya tu nama dia Jonisa kan. Bayangkan dia berpuluh tahun, bertahun-tahun daripada
0: kita ikut tumpang kan, gembira
1: dari
0: kan.
1: Dari Johor dia, dari Kastam pindah pergi sini kan. Rezekinya pula di sini kan. Jadi waktu begitu saya cakapnya, si ini Junisa dia ani mengandung tu. Ain pun terus nangis.
0: Orang lain mengandung kita yang nangis.
1: Bukan dia gembira kan.
0: Gembira.
1: Kadang-kadang kegembiraan manusia ini kita tak tahu, tapi begitulah. Masing-masing punya pandangan lah. Kan perspektif masing-masing, ada yang mengatakan ini satu kegembiraan, perkongsian apa semuanya. Tapi, ada kadang-kadang dia cakap tidak profesionalisme masing-masing lah.
0: Masing-masing.
1: Yang tapi saya meyakini bahawa pelanggan apa ni memang apa ni yang penjual jual tu memang dia gembira sebenarnya.
0: Dia gembira.
1: Kan, dia kongsi dengan
0: betul
1: kita
0: semuanya. Tapi
1: kita
0: mungkin
1: doakan lah.
0: Ya, kita doakan yang terbaik kan. Nah, gitu je.
1: Kita doakan saja apa semuanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar. Betul.
1: Kan, kita perlukan doa orang lain lah. Terusnya kita perlu ketahulah. Kan?
0: Betul.
1: Belum kamu tahu?
0: Okey, itu yang kita bawakan menerusi apa yang tular.
2: Nantikan zone pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya anda yang sedang mendengarkan saya pada pagi ini mungkin pernah mengalami yang namanya kesedihan. Sama ada sedih yang biasa-biasa ataupun kesedihan yang melampau. Kadang sampai menyebabkan apa yang dilakukan seharian semuanya macam merasa tidak ngam. Betul kan? Kamu tahu gak kenapa? Itu disebabkan emosi kita yang tengah terganggu. Ada orang yang sedih disebabkan ditinggal pergi oleh orang tersayang. Ada yang sedih disebabkan gagal dalam pemeriksaan. Ada juga yang sedih sebab rindu keluarga yang jauh di kampung. Bahkan ada juga yang sedang sedih sebab tengok isi dompetnya yang tinggal sekeping dua. Jangankan kata sahabat pendengar saja yang pernah bersedih, saya yang tengah berbicara ini pun juga pernah merasai yang namanya sedih. Biasalah tuh, fitrah manusia. Bersyukurlah sebab masih dapat merasai turun naiknya emosi. Tapi ingat, jangan terlampau sedih. Sahabat pendengar sekalian, kalau anda sedang mengalami kesedihan di detik ini, pagi ini saya ingin bilang, it's okay. Tidak ada yang salah untuk kamu merasa sedih. Saya ingat kata guru saya dulu, dia bilang, boleh bersedih, tapi jangan terlampau melayan kesedihan itu. Tetapkan dalam diri, sampai bila kesedihan ini singgah dalam diri kita. Kalau sampai esok, maksudnya kita kena move on sudah esoknya. Jalani kehidupan seperti biasa. Nikmati perjalanan hidupmu. Yakinlah bahwa air mata yang sudah membasahi pipimu itu akan terganti dengan hal-hal yang baik di masa depan. Anggap saja kesedihan yang sudah memukulmu itu bukan untuk membuatmu terluka, tapi untuk membuatmu berubah. Ingat, teruslah bersangka baik. Tuhan bukan sedang menghukummu, tapi mungkin Tuhan sedang menyadarkan dirimu. Sabar ya buat kamu yang sedang dalam kesedihan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidup. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Macam tu ke tukar laluan, ha?
3: Aduh, maaf.
2: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
3: Okey, lampu isyarat.
2: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
4: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
2: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
3: Okey, faham.
5: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi. Tujuh 55 minit pagi.
6: Hai, menghampiri pukul 8 pagi nanti kita akan ke Sabah FM.
5: Betul, untuk berita
6: di sana.
5: Sabah FM, 8 pagi nanti.
6: Sabah FM. Ya, jadi hari ini kita bertanya tukar tajuk. Tajuk ini sama kami pernah cerita minggu lalu.
5: Pernah cerita pasal ni sewa rumah, ni, sewa kan. Menyewa ni kan hari ni.
6: Jadi kamu ceritalah pengalaman kamu menyewa rumah. Mungkin itulah kamu menyewa rumah. Last kamu menyewa rumah kan.
5: Ya, kenapa?
6: Pastu kamu rumah, ada sejarah rumah sendiri.
5: Mungkin begitu satu. Kan. Ataupun mungkin tuan rumahnya tu disuruh sudah cari rumah lain
6: kan.
5: Padahal baru je dia tinggal 3 bulan
6: gitu kan.
5: Betul.
6: Suruh
5: ini lain. Dari kisah tular kita tu
6: ya,
5: kan. Jadi kita mau bawakan menerusi kita punya respon pagi inilah.
6: Pengalaman menyewa rumah.
5: Betul. Dan berapa kali sudah kamu boleh cerita juga?
6: Boleh juga berapa kali sudah kamu
5: menyewa rumah dan akhirnya dapat rumah yang kamu idamkan. Ya, ndaklah semewah besar
6: tapi
5: sangat.
6: Tapi rumah sendirilah.
5: Rumah sendiri lain juga rasanya kan ai betul. Rumah tu biarlah rumah apa ni?
6: Rumahmu. Jangan rumah jiran kan pergi.
5: Rumah tu besar ke kecil ke?
6: Ya, yang penting rumahmu.
5: Yang penting rumah kamu. Ya, kan? Tapi kita mau tanya, mau kamu cerita pasal sewa ni? Rumah sewa.
6: Boleh. Tapi kamu cerita pasal sewa.
5: Ya.
6: Bagus dia bang dikasih kamu postpone lagi sewa.
5: Betul.
6: Sebab kamu mau cari rumah lagi kan?
5: Kenapa kamu suka rumah sewa kamu sekarang? Apa yang menyebabkan kamu nak mau keluar?
6: Itu pun.
5: Bukan apa bang kak? Sebab di sini je kami tinggal. Tempat lain mahal lah begitu kali.
6: Mana tahu kan? Kalau di bandar-bandar tu kan?
5: Iya, memang mahal.
6: Kan itulah kadang-kadang pasal sewa bilik saja lah.
5: Ya, sewa bilik.
6: Kan, tak boleh sewa rumah kan.
5: Tak semestinya kamu sewa rumah, ya, sewa bilik.
6: Sewa bilik kan. Tu pun kira menyewa jugalah.
5: Namanya menyewa lah.
6: Sebab kita nak sebut situ pasal rumah.
5: Ya, ataupun kamu...
6: Pengalaman kamu menyewa.
5: Yes. Atau kamu sewa kedai. Ya. Kamu berjualan kan, jadi kan, kamu...
6: Kan
5: begitu, mula-mula. Kalau ada event boleh sewa sekejap kan.
6: Kan. Banyaklah kamu boleh kita pasal menyewa lah ya. Sewa rumah kah, sewa kedai kah?
5: Sewa mana-mana lah. Tapi belum ada lagi servis sewa orang ya.
6: Di Jepun ada?
5: Sewa. Aku sewa kau untuk bangunkan aku setiap kali bangun sahur.
6: Di Jepun ada?
5: Ada begitu?
6: Ada. Dia panggil.
5: Macam mana? Sewa ada. Boyfriend dan girlfriend. Woi, begitu temankan. Lagi. Betul.
6: Untuk temankan.
5: Teman pergi mana-mana. Aduh, kan? Nampak sangat lonely-nya kan?
6: Very lonely.
5: I'm a lonely.
6: Kan? Kami bercerita-cerita tadi keluarkan semua sarapan kan? Kami bercerita-cerita ini dapat saya membayangkan En. Macam mana kamu tu bahagianya kan?
5: Itulah.
6: Sebab kebahagiaan tu kita yang create.
5: Betul. Kegembiraan tu kita yang cipta sendiri.
6: Kan?
5: Yes.
6: Okay. Jadi, respon.
5: Kalau kamu mau respon boleh di WhatsApp kita dan juga Facebook Tau FM.
6: Voice note pun boleh.
5: Yes, betul.
6: Malas mau menaip.
5: Kamu telefon lah bah juga.
6: Boleh.
5: Di jam yang seterusnya ni kamu lah telefon lagi.
6: Boleh.
5: Pun boleh juga. Okay, 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM.
4: Dorong dirimu sendiri kerana tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Bekerja keraslah dalam kesunyian. Biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan. Sambil kami di Geng Suria Edron Tak Pagi akan memberikan hiburan dan maklumat terbaik dan terpilih sehingga 11 pagi.
7: Strok haba bahaya tu.
8: Dey, akak kasih setel. Kau dengar ni. Rendam kaki dalam air ais batu selama 20 minit boleh kurangkan panas badan. Suka temikai, timun, daun sederi, makan. Air kelapa atau tempe pemin, minum. Belajarlah makan makanan berempah supaya kamu berkeringat. Yang tanam lidah buaya tuh, buat gel. Letak dalam peti sejuk, siap sapu pada wajah.
9: Sapu pada wajah.
8: Kan senang buat tak buat je. Sambil-sambil santai merawat diri, sambil-sambil dengar Tau FM. Tak buat kakak cubit. Manja.
10: Whatever you do, you listen to
4: Tau FM.
11: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Lebih RM4 bilion diperuntuk laksana projek bekalan air luar bandar. Polis tahan, polis Sabah tumpaskan sindiket permohonan kad pengenalan palsu. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Lebih RM4 bilion diperuntukkan disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar BALP. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pelaksanaan projek tersebut bagi membantu menangani masalah air dihadapi penduduk di luar bandar. Kuasa melaksanakan projek BALB juga diturunkan kepada kerajaan negeri. Dato' Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tongod. Beliau berharap daerah Tongod juga dapat manfaat daripada projek tersebut sekaligus masalah air dihadapi penduduk dapat diatasi. Sementara itu, Dato' Haji Ji memberi jaminan kawasan pedalaman khususnya daerah Tongod tidak akan tercicir daripada arus kemajuan dan pemodenan. Komitmen itu digerakkan secara agresif menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Setakat pertengahan tahun ini, Tongod mencatatkan lonjakan signifikan dalam aspek infrastruktur jalan raya, ekonomi, pendidikan serta sektor pelancongan lestari bagi merancakkan ekonomi hiliran. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji menegaskan semangat kerjasama negeri dan persekutuan mesti diteruskan tanpa meminggirkan kepentingan Sabah. Walaupun hasil negeri dijangka terus meningkat termasuk menerusi bayaran cukai bersih 40%. Sokongan daripada Kerajaan Persekutuan tetap diperlukan untuk memacu kemajuan berskala besar di negeri ini. Pada majlis itu, Datuk Haji Jee menyerahkan 239 geran tanah termasuk derap pantas kepada penduduk Tongod melibatkan keluasan 583.38 hektar tanah. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Ia hasil penahanan